50 shilling Jospin, Chirono, Kongwei, 20 Chipkore Langat, 70 shilling Lina Juma, 0722-313-429. Onge bo daddy. Eje mora agire chi daddy. Ki netinye simoit, eje amache yete gegi on kima kini keo. Agongi berur chep kamatu ni Joyce. Mwachinga pesa ile gongwei. Ne mwane gongwei kuyuton yu. He? Mwamuji nego naim. Lagini ni. Yang kau ku tinggi jawab, awgiri beru raga agne, entian wagi cuci, onge tinggi. 0722-313-429. Anggota mungkin gitu nuna gud poyon deh nih, gitunya tarite taget tul. Oga sa agur alih ni Ruben, apa cebios? Kau yang aku, kalau bisa aku ni lebut kau ya. Nunggu tu nuna agne gibar cincau amnyet, usutian deh nih. Nunggu gibar cincau amnyet cai sobikyo. Eh? Nunggu gibarcin? Gurubik ini anak 20, cikgu 100. Gurubik 20. Gurubik 20 cuma cikgu beruruan ni. Anak gua 200, anak gua 500, anak gua 1000. Tuh mata akhir cina 1000 tu tengke. Gurungo, akhir cipta negeri ni licha. Tepatai. Kau gua yang 200. Aini chita nipa 300, Henry Kuske, kungwe nipa sabon. Elicha, akita niguren, Henry, kungwe kabisa, kungwe nipa sabon. Ugunano utpika tainian, ama ibing negita 17, chugune pokol. 0722-313-429, ngune geti nye 4,000. Ay, onge pepa. Kasumanti nyo, matisas chi. Awo ribke ya ni ngolo ole mautu ole mautu ngolio ne gi kebwa bisho mara gi gelen chichi eh ostai ne ga gbana no kyu omo ai ne omoti nye gi oborwa ya baba ku ngwa kole gi na teme bara ku teme ga min ngwen gi na teme ngwen ku teme ga met bara ge ngi le mautu ngolio ndana ne tunga nye gelen chin tebwa te le gi tuni len che na teme ngwen ku teme ga met bara ge Rib tu kemang uneng kutingo. Matup tu bakse ngalecon kaso. Well done, ngeno 100 kungui well done. Anje rice kon dereba in, neba waring. Rice kon dereba neba waring. Kungui well done, parikiwe sana. Tama week 16. Agere chita neba 200. Joseph Kipkiru ngetich. Kungui baba nyon. Guru week 59. Gurubik 15 jawab 100 0722-313-429 kau kira matuk tu bangsa kasih ngolion dan

0: Iye mara agere chi bikyo. Ma agere chi kapsa. Kali anokwek. Hani to magubaibainji ot kit agenge nebo Joyce otupchenyo. Eh? Philip Chelule, 50. 20 shilling emitonui. 7 shilling Leonard Ngetich. 100 shilling Philip. Peter Chiruyot, 100. Akita nata nukure Philip. Nebo kwe 5 shilling, 50 shilling Bernard. Tau mai big 13 ine, chakaba 100. Big 13. 0722-313-429. Iyewe bikyo. Kalian, kalian okwe. Lugu koso mo longi tono raine akyo iso bikyo. Eh? Lugu koso. Kugu koso mo kapisa. Ki neti nyechi? Mesas. Mesas o baba. Eh? Ki gobiru rincho isi in one way or another. Kitinye ngu ni 5,000. Eh? 0722-313-429. Naomi, 6 shilling. 50 shilling. Arab Runo. Ernest Runo. Kongwe Baba. Ubarikiwe sana. 0722-313-429. Kirui Peter, 100. Kongwe. I'm a big 12 of mine. Chiba 100. 0722-313-429. Abraham, 10 shilling. Uparikiwe sana. 20 shilling. Clara, Chepkwony. Uparikiwe. Kungwe. 0722-313-429. 50 shilling. Samuel, Sowe. Kungwe. Uparikiwe. 0722-313-429. Wilson, 50 shilling. 20 Joyce, Koech, Parikiwe. 0722-313-429.
1: Touch your family, low.
0: Yo.
1: Yes, Mrs. Shana, and my America.
0: Yes.
1: Nana, I'm a picture of my mama, and I'm a mama, too. Let's go, Peter Barture, Omar Namogramo.
0: Congoy, Miss Singersley. Congoy, how much you want to lay? Kigo Bruden. I choose in one way or another. Agi so chogo babi tu notan. Agere chita nukure choice to nui. Kungoi choice. Kago ya kwe 200 shillings. Kungoi choice. Uparikiwe chana choice to nui. Kungoi mami. Ka pingu naga ibo spi chogo ba 112. Kima big 10 nine. Kima big 10. 20 shilling Collins. 13 Wesley. 50 shilling Samuel. 0722-313-429. 0722-313-429. Touch
2: FM, hello.
0: Hello, Touch.
2: Touch FM, hello.
0: Yes. Bye-bye, Tupje.
2: Kongo iburambile mwana ngamere ya pyo swala mamile ngurwane.
0: Yes.
2: Ndibuta le ni choice for place gavisa.
0: Yes.
2: Ujonge ba chinga garoni to no na susi en limbo choice. Ele lengo go no pike bata
0: ke mashabik
2: mashabik ne bu changa na le chorwe nyu mi be ngap se ta na le ya kwa gine ne bu nyongo una bil ma na bara tu sana
0: ngo ye ame chege so chi ma chege skuna nitan agere licha licha malel 100 ka go bo swe ki ma bik so go la en chogo ba 100 he go tinye go biru ran ba 100 to baba go tinye go biru ran ba 100 to 0722-313-429 Onge tono ngu bata tupcho ni nyon Joyce. Onge tono ngu bikyo. Niko last koske. 20. Kongwe. 0722-313-429. 50 Samuel Terer. Kongwe. Parikiwe. Parikiwe sana. 50 shilling Wesley. Ngeno. 50 shilling pole to wait, 10 shilling ye bait. Tom, my big soul, and chug of 100. Good thing you go over 100. I go 200, I go 500, I go 1000. I go today, I go 10,000. Game walk on going about Savon. 0722-313-429. 22 313 429. Franklin Gigan 10 Chebe 10 0722 313 429. 30 shilling birriti tanui atinya guni 6,000 yenda kagito ko terai ni karungunye ginyiti iyo garan ongebo kwego ongebo 0722 313 429 22 313 429. Kennedy Taru Kungui Kennedy 20 Sheila Langat 10 shilling David Mutai Ngurungo Chitungu Lagos on Tupjenyon Kimiu kisabotini Joyce Langat kisabotini Joyce Ngosomol Ungi tunungu bata Joyce Boisyon netinye Jumamos Ibuate genyishek tamanak sisi tamanak mut Kongeten kukatoi kutien Eh? Kongeten kukatoi kutien Ellen 10 Bena 10 David 10 Iye, nongegete 50 agandredo Getar Nongegete 50 agetaro Tache Femelo, good morning
3: Yamge Zana
0: Yamge
3: Ile kiwan, ego masak Jemal eh
0: Yes
3: Ike wabaji chen wotu wache Kiko wane tech, ongi kiko wana vige Eh nora ge, awo ya ge
0: Iman kabisa we, jiwan
3: Kwa ke kongwe, ama wana kaya jere uju
0: kwa ger, kwa mga kongwe
3: Ina nangepi gabi Kumari ulio labule kwa lewe kwa mbi Apo iwa, ako masu iku akwe Ta kemala unge chen kako eche
0: Kongwe mising, Robert Tin Kungui, Tache Femelo, good morning. Pole Daddy, Tache Femelo.
4: Susi, Susi.
0: Yes.
4: Chamke.
0: Chamke Marathon.
4: Kungui, Ngame, Nyangara, Moni, Nembashini, Kukwanya, Chama, Mwala. Kukwanya, Ini, Kukwanya, Kiko, Sarki, Kilo.
0: Iman.
4: Kukwanya, Kima, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Kukwanya, Gawis kalau ikut ke negeri anda negeri mana ika aku ikut.
0: Iman.
4: Tapi no mohon ni jujur sih. Aku makin jamnya. Makin jamnya jadi momo. Cuma momo sekarang. Kami tu kalau jamnya kita ya lakni. Saya tak ikut lah. Oh ini ni ni aku berapa hari ni aku mami ni apa. So ini. Naa naa ni tu cukup dok. Naa naa naa main tapen mana yang kamu cari. Naa naa naa ni. Perubahan yang sih bahaya ni jangan sih. Oh, jangan ni rosak ni ni.
0: Kungkui.
4: Rodi kah mungkin. Kita kau kita nengke marah.
0: Kungkui nengke marah tu nengin sweet inge. Tanya cefem belau. Jangan.
3: Ini kau terbaik. Iwatuan, lagi iwatuan. Ini dek tu.
0: Karibu sana. Arab lagi.
3: Ibu jenagi kau taruh tu aja. Si, kalau si matinya cingu lu orang kau yang kau si ada.
0: Iman.
3: Oh terjadi itu. Si, oh tahu ego. Si ada style. Oh, kemudian kau ikut nama itu tu. Oh kita ada kata begini. Si, mana yang agaran si?
0: Iman.
3: Oh, nama biru. Oh, nama biru. Barang kau yang mana? Mana lagi taruh tu? Mana hoki taruh tu?
0: Hoki sabut ni macam jenis. Kau mahu langat kau bisa kumpul.
3: Ngomong ya kau bawa ten, kau bawa magi kau, magi kau tengah jajah. Oh cipat, kau yang ntar ada tinggi,
0: ATM wang kita ni kau susu. Mana
3: kau bisa? Ngomong ya ntar tiap hari dia tinggal di sini, nampak tak? Awak, kau mati kau cuma kau
0: tengah
3: dah, barang kau yang.
0: Mana? Ulang tak kau bisa?
3: Kau bawa berurai tin wang kita, nampak tak? Kau mula cuma mohon, nampak tak? Kau mula,
0: Iman kabisa kau leno taji yang kau doy cuka kabisa muoji mana mesi muisi mana mereka kabisa mau anak galia
3: mana mereka galia no baru kau pergi ke negara negara negara okay tarik ke oh baru kau pergi ke negara negara negara lama tu kau dah jadi butuh bandai kau mau pergi ke mana tarik deh
0: Iman kabisa asing
3: dah dah tiada kau pergi tu nak apa matire Agar demi agak bangun kom dengan jemaah si jauh
0: jemaah si. Kungui langat. Kungui kabisa kungui langat. Kau mungkin aku tong nolle. Oh tinja kuki kuku kabirurut. Kuku kabirurut. Jemu kabjoy seni ni. Kuka lenci ni betul tabrani ni. Nunggu tu nunggu bata choice. Kibarjin cium ni nyon. Solitariti ni nyon. Kugi masih bekerja FM. Kungeteng kau kita ugi tishon. kokimio choice kikitinye ni program nikipa chepyoso wakina mama umyano chepyoso tosto maitinga keman akotinye akot boyot he to mamane ikasinne akot kine kibaibainchi yes kutitinye yi niweki akine kongwe ilimuwa akine kule kibortine chomye akiweki kongwe kuyo 0722 313 429. Agire 10 shilling Agnes, 25 shilling Gideon, 10 shilling Chase, akita na kawo yakwe 20 shilling Biagon, 10 shilling Robert, 20 shilling Nathan Fironge, akita na taneguren 10 shilling Ellen Ruto. 0722 313 429. Picho kwa 100 tomo big 8 gurubik sisi gurubik sisi tenyo 0722 313 429. Ameche kiboishen taikoshek mut ketaro 50 shilling Frederick, 50 shilling Robert kungui Robert Cheruyot raisi nikobo tikir takitari kunwe lebuto takitari au chesire tu magir chesire tu magir chesire enyo 100 shilling Arab Rob Bennett kungui ame big tisabany chokoba 100 0722 313 429. 0722 313 429. 20 shilling Joel Ruto. 0722 313 429. Kungui mama tiendo noto nabai Joyce Langat. Agere 20 shilling Masi, 20 shilling Bensi, 20 shilling Alfred, 200 shilling Kiemngeti Judith. Wow, kungui Judith perura gentup chenyon 20 shilling sai abor. And tell my big six sign. In check of 100. Big six. 0722 313 429.

0: se kalau kita jadi ngangguk, suku kau naik lagu. Mungkin udah lagu yang mungkin tahu agaknya tu na. Muka aku gini juga, memang je lagu anak tahu.
1: Yes, mana aku mama choice.
0: Yeah, nunggu de bishop,
1: de sangat. Bishop, tiada negara. Aw, yang dia aku kuat choice kapsa.
0: Yeah, aku nama.
1: Mereka pun ada juga lagu si moti.
0: Jee, ni macam ikut san si moti. Wah, aku memang macam ikut. Aneh tinggal tahu sih.
1: Ag Bruce.
0: Ag Bruce.
1: Yes.
0: Yang gue limpas si moti.
1: Abi itu nama saya ada tenek ta. Mata mara tenek ta. Ani yang tinggal nama tenek si choice langat.
0: Choice langat.
1: Acamé, no acamé. Kini asisten dan baru pun negara yang kapsa longu. My favorite.
0: Acamé, acamé ni tanam bagai ya. Ni tukar lagi kau jadi ngangu kisu ni lagu.
1: Yes.
0: Ani acamé le kongoi mama.
1: Kongoi yo.
0: Kongoi yo, kongoi go si jai,
1: kongoi ye.
0: Iya macam mana tadi?
1: Oh iya,
0: gandeng gandeng god kapsa subuh iya angin tu. Uhu na jersey nenek, uhu apa go sahiba mama neng, uhu sahnyo na kasi.
1: Iman.
0: So nanti orang kerana gua mungkin kasar tak ketul.
1: Macam ke sebutin mama jis, lalat.
0: Yes.
1: Kapsa tergi cuma mus iya tapi.
0: Cuma mus.
1: Ame ni tu choice gua tiga se am nata kah sup sup kapsa sup kau wing.
0: Cuma sup beri.
1: Last mana ay sup mau wingnya nol.
0: Cuma sup beri.
1: Sup?
0: Ayo kau nama matun diat.
1: Matun diat.
0: Matun diat nama ini naga rur gula gido.
1: Yes.
0: Jadi nak tak besar.
1: So deh cakap macam.
0: Dari beri subuh. Kau nama kau beri matun diat dah. Lagi ni demi tu beso. Minta kau matun diat. Tanah jadi mursi.
1: Yes.
0: Undi unur gua ini dah nyuruh beli jando. Aku tu gom boya ini gula.
1: Mi mursi.
0: Aja.
1: Karena apa? Magosa mursi.
0: Betul nak aku jang tay.
1: Yes.
0: So unur gua tu gom boya ini.
1: Aku kibuah nanya kau beni ulah.
0: Nih beni ulah.
1: Kau beni cini si kengetin.
0: Yes, so betul nak tak besar. Bishop Joyce langat, kami tarau neri asih tak bisa caca. Gilengi jiji caca ni limba ground.
1: Gilengi cukup tebetai, mungu cukup tebetai. Matkoit betul nata.
0: Matkoit betul nata aku ribet kabisa. So jika tu sih tu je jolimba ground Bishop Joyce langat. Sih kat kage terus kaya kabisa. Neng betul nak. Kalau besar yang kita beri tapi kalau jenis betul tapran. Lagi neng kali na bana Bruce. Kaya betul tu jenis tu kau malah jenis betul tapran. Aku ni kaya sekarang yang jauh tinggi kalau lawan ni saya itu. Khususnya kami ni sekian jumlah mungkin kita ini. Lagi neng tu kau kiri jenis kalau besar na. Minta ni neng. Hey, lagi neng kalau kau punya mungkin lagi neng magu itu si. Kita ada ni tu bana Bruce. Raja biasa neng kalau karir kau besar. Raja biasa lagi neng mungkin nonton karir kau besar. Kamu anggup le, kamu jijik le, mati nyuwe sahaja. Engsa benyu, kalau kau nyale le ne, kau anda nyuwe bertanya ne, kau anda nyuwe kabasa, engkau buat tutek. Kira tu kita jijik rumah nengu bana Bruce. Naga mana jijik le, tenda jijik segera kita mana kau ing.
1: Yes.
0: Jam kau yang kasih kabasa, juta kau yang alat transportation.
1: Kalau kau bici ne, mai kebici, naga ngai ne.
0: Mereka gelia.
1: Oh, kau bici ne kat sini.
0: Ia loji bande.
1: Bande.
0: Mak aku mikut menjaga taka gigu ta.
1: Lagu mi bicat ni seri kau mai kebici be.
0: Mereka kebici be. Kau ikut yang esok lagi jijik buruk kebici kiri jauh. Kamu kasih ni nato no.
1: Yes.
0: Lain yang ngalal leiran, bukan Bruce kau ngeh kau anda kita cuma tawiri ne. Kita bica bici ngalang kau limbo. Tiljanu tu kau menjaga lo yang kita kan. Wajib juga rupi itu seksa mok.
1: Yes.
0: Nah, aku wajib juga rupi itu seksa mok. Kalau engkau bangai itu, ne, arah kamu kau ngalai kau ingat itu. Kalau semua kau mika, entah biasa itu, mila gugur. Kau juga kita sih jadi sabar.
1: Yes.
0: Doa isi. Angkau segera kita kengkau.
1: Oh, alda cebi biasa segera.
0: Alda segera. Alia kau tetap jijik lagi. Alia nyonyin kau bantu segera ini. Kalau kau lagi jangan kasih tak kau mima je.
1: Yes.
0: Mendoa kasih tak kasih ni itu, aku beristimewa kalau kasih
1: nikasi
0: nikasi

0: Yes, akale kongoi mama, kongoi Jesejo. Tiendo noto ne kararan, iyo chame tiendo bwana Bruce.
1: Tiendo nebo Joyce Langat.
0: Tiendo noto nebo Bishop Joyce Langat.
1: Mm-hmm.
0: Tiendo noto ne kararan kabisa. Nakale kongoi yo. Ingen ile bwana Bruce, mbitu take tugul kot mising. Abwati ale Joyce ko katien kot mising kotinye ak mama. Lakini kingen kele sigik tugul eng olin bo gaa. Kabisa kobo kamanut bwana Bruce. Ingen ile yolejin kot komitike ne kararan, iger ke kuwa kikisinjirinye ke nga. Jituni meche kutaritok sigikuk bwana Bruce asimetiege ngetab kamet nemena umite baishet eng wiyare lejine he aljini sukaru karujo anan aljini sukaru mama ako in mi Joseph kasi ni mameche sukuipchenge nguni an mawaljo kut kilo tabane kirge kuwa kikisichirinye genga kutaritok sigikuk lakini kutiru weile he kamje me ai no aljini swete ite agumite je rono aljini swete ite agumite je jeep kirui gasit magere gole matun da swete mama kirge gwa gisi jine ke nga kutar tak sisi gi mana brus ate je ko tanga ti kri sigi agumite ne anum no mite kap kase no mite lim bai bese kirge gwa gisi jine ke nga kutar tak sisi gi bu la le ba gerwe ji ta gila ha to mi ne bar nyogi nga sa ni kumpa tar tak sisi gi jo ta gut bitu ta genge
1: yes
0: lakini ne ba je tul ke nam jukum ne ba ge Tegi genggolim baga, agi mana tak bana blues. Jadi lagi mana segi tengungra, agi mana agi bayi sih, kita semua nyai tapka.
1: Amen.
0: Negeri mana tu tiji bilas gini, agi bayi janda ni, gini jep jauson, ngap mau ni.
1: Agi
0: ko sih cina guriben.
1: Agi ko tiye.
0: Wirapi semua nyai tapka, kata kau mana negeri brombesa, grup kau ini brombesa, anak negeri kau ini takdari, anak negeri injinnya, agi kau segi lah nyumbah paragium. Wewe kwenda kwa mbamu sama.
1: Mm-hmm.
0: Pamana ya tukumite sigi bana Bruce. Ya tigire kutumise ngile dad is calling.
1: Yes.
0: Mom is calling.
1: Mm-hmm.
0: Ine la pamana, pamana si mano. Meitie kutumise.
1: Mm-hmm.
0: Ya kabiru sigi ndangu si mehet.
1: Amen.
0: Anka nale imuj kwa iloya. Ana le muj kwa imualimu. Iye teacher niba suguli. Kasi taki kwa nyitinda kwa nyitinda kwa nyitinda kwa nyitinda. Ana le muj kwa iti nida na hiko na kujo islangatu. Itinya bi kejang ki burung si moje kejang la ni giro priority number 1 nata na basigindet ko se benam agegas
1: ago ingele tinget ni mwa go non go sige mie le gimi tia ga tul go sigindet
0: sigindet
1: ba sigindet ut ko kiru ke ki tengwa mal ko shege na gilach ngor ye ta genge go tai so ma
0: ni sigu chi
1: ko le sigu chi uye gi bwa to ge weki
0: ginyoru
1: ne in gigele mami manyo lu gi ai sigindet ko
0: ji
1: transform
0: na ji ta Gunting jamnya segitu.
1: Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya
0: segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu.
1: Gunting
0: jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting
1: jamnya
0: segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting
1: jamnya
0: segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting
1: jamnya
0: segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting jamnya segitu. Gunting Algi agunde ya munanda agunde metinye uwezo.
1: Yes.
0: Ibi wiwi yaboga bwen ananiwe yaba nandi hil. Ananiwe yaba moi bwen. Ananiwe gab sabit. Ananiwe jibtulu. Ananiwe yaba sirem yamita maketa. Ananiwe gab tumo. Ibi yalungurye kwena kuisha nunuwa hata mutumba.
1: Magaigai sune mjago siri mutumba.
0: Mutumba wala magigilaji. Mkita nagaleniwe. Nagaleni. Matinyane. Matinyane. Nagigona isku mwagule mkujoto. Ibi yalji boja toko nda mutumba. Akiimji siatit, akiimji sud nagararan, akiimji ne weso. Picho ako pa mana, ang sabengong kapesa. Ngut kami tajubit na bang weso pa na Bruce. Kusigindet. Yan ang number 2 na ba Jehovah. Kusigindet mo. Ang sabito apcha ka tukol kapesa. Kerge akong dahi je biyoso nigi kikuloya kiasi gani. Kerge akong dahi kaparasto yi jubaja katiye ko naga ng gimit ap Kenya. Kus mission ba sabi ito kung masiginda kung gulagway. Gila kala na wairaw. Aga ba yung guna ito? Ako mga isi niya na kenge. Magitin na ba yung. So, na ba mana kung ngayon rib siginda kung kita. Ito ko toko mito limbaga. Ito ko toko jamin. Ito ko toko len. Lakwe niyo no. Lakwe niyo no. Lakwe niyo no. Wawal buwa ko tip ko len. Kipuat ba na Bruce? Lagi niya around 96. Okay, buwati maang ko. Lagi niya ko toki rib ito ka. Ko bibich ko. Kicho no boch. Ko... Angin mana gol gimi tadi ringkai kasi tiap kenyata golim Nairobi kini sejata. Kaujin payah tak gue bana. Kaujin longi tak ke mana lagi kita tu mutum belanda kaki berpas kepesa ikut tuhun. Aku ni gue guru sa engkau para golim gue guru. Wei, gagalu makir bayi gue ibi. Nih kena mengurjat kai. Jib jin ya gue. Angin jib cakup mengurjat kai. Kena mengurjat bana kau riri. Kiri garu bana wa. Heh. yani itagu yangu itagi jagi jajamu mangu na ulini surprise surprise kwa wini nyoki yegale zaidi iwire mseri ya ile nene kwa msema kweli ibaba yana itagi ena kibwa jana kiagwe itagene lani kijamu kwenye ni mimi na msema kweli kukingi longi pa yadu le nyoko kwa shanka anga besa akwa baiti akiri kama nchit na basi gide tingi ita kwa na Bruce jijo kuko maya kulungagi ngandagi kusirto ko ki hagi na paka manut ki koi blog ki blog agi longi titiagenge ni ki kwa koi kutien agi the whole day in fact wagi toko tere ki magia gen gita ki tere ki magia kyoro no ki ege sinji ki tiede ngore ni au bala kwet na galde na galungit so nata ika sukut misi ngila kanko tien joyce langat kule kongoi mama kongoi yo ki buat ini aku tak kena jinam itu limba kaki le nyirip segiku amalas magi le magar ya sirip segini tu bana brus
1: lagi ni
0: mete kan gonyal sa segiku gute gute isabe wi
1: hingga le cipta kamu aile in gochubi segini tu kita magar segik matau cip logo isu magu sochini aku tapi la aku naga aku nasta ke isu agi sochini ke agile kigo nu chance kau yagi kon mungu agi magi le ciot kenyo cingat sabi sek sabi niak tu sab konyila ta wah konyil tu saban aku
0: konyil
1: aku vipilia ni ego ni vipilia meso mani
0: Yes, kita ni mending. Engkau 40 years, mereka juga bayar. Sini lihat, juga bayar. Ia gubih geng, tapi niu. Tui kita ni mending. Tepat, tadi sukuman ngalai kafe mana kapesa. Impitu sekarang kita. In fact, vision 2016 ni kita ngalai mungkin. Kau suppose kau ingat ni mita kita bawa umbeli sukuman ini kapesa. Kita mengajen. Ak kita nampak 22. Kita jadi mete ngalai kafe meta tu mesti tadi. Meta maiye. Ite bi gomye. Ida naja ngaji taris school nampak around 21 years. Nilain tadi ribun sabit kiri jenis tadi kita tu galak. Simpe tu sekarang kita tilen. Mereka seragasi seragali. Mungkin jangan ekbar na berusih gitu macam sergasi. Lain gitu macam sergap kasih. For example, jaga kesan dia jaga polis. Kau ingat le training for the first. Jaga dia gitu kan. Kau bagi tu physical training. Coba tahun ni tak kena tay. Nampak sabit. Engkau limbah kau jeisha. Nego guru dia. Ikan wasta jito. Agi lagi ya. Agi pam nama dia. Ah, mau ikut orang rojan. Aku jita gitu kini. Lakuan lagi gitu kini. Entah mungkin tu susah. Entah susu. Entah mungkin aku kalau ni tersetai engkau. Kita rain engkau ini RTS. Gigi baik lagu. 1500 kijana ini kemengejin siwe kamu ki kwa yake tukarati kwa kusuka ngalega tawa ya kulevia kuni kumajini kijana ini kelejini ya ikere git ne to mogu nema namege aksabengu ingsabeng taka tukul bana Bruce mendege yoto ribke rib sabengu amu sabeng nungeti negeribu ne aku tibetu sikal jibatai aku datri buat ini kijana ini tukul tibetu sikal aku tukul o istage tu kemaimuj ko dare tening sabengu memage bai sikal ma tu maye mam chama he tai ye sira gasi ba no
1: ba ye ko ta ko pe
0: he ba ne gasi ngoba me jok pam pam
1: yes
0: onna galet lakini ni ende kijana yana ye git gim ni to ma ti to ma ti namla pen ti to ko juta ko jugure GBC rakbe tu menyewi Mete ngalek apa kau gue betapke? Rib sabi mung menyewe. Cai nak jamu ngah gitungku, agam ngah gemui, agi tepuk gue. Ada gue tu agi inar kapasang ngulim bayar agi leh. Kau menyewe. Anu giling gitu. Kau jam tu, nak demat kela kau inaramu kau jam busa. Nang kela kau jam murgi. Nang kela kau jam tu. Bagaimana nak tak kapasang?
1: Nah terbagaimana? Cikai tak kau inka ninggalali kau agir fasit nagi mua agi lekau gilek nyocingkati. Tos sabari 6 7 times 7.
0: Mereka. Seven times seven.
1: Oh. No, kenyo chigati ita sabari shek 490. Nago 490 gele infinite number.
0: Infinite number.
1: Yeah, number ni mogi tivo iteni. Mati lakse. Ni tivo iteni mano gile le nani it is not ani gile nani hota
0: na. Yana matendo abuisho.
1: So agumwa gele iso mani matchu. Urge tap. Tamanak sesit kau itu tap tu cuma kengah kau cipta makai.
0: Kita dah matai.
1: Agoi me ibuat ibai bol. Kita ibuat iku kau gini. Makar lagi me tay ibai bol lepas kali ya.
0: Tu mami tu arah mana nyu net bagu. Kita jauh punyu kau jauh. Jasa orang orang jaga beraju. Itu kengi nama daya mengane. Jauh kira agen gimi kau ini kau sesit lagi. Tunggu gini lagi.
1: Aini kau sesit kita bukan mau sesit tunggal lihat.
0: Yeah, jauh nanyu kau tu jengah songonya muda. Aku tu nato kita bukan tu kosongan. Kau jauh kosongan maju. Kau ni bahasa jairas.
1: Kikoni kabisa chine tinye ago chine chenyu ine ingele mo ite got
0: yes
1: ago metinye weso aga tugul no mjinge 55,000 agi tekse ago malasma ago goto negimenye ot kone batu ago got ot abingo geni go got kora
0: yes
1: chutun soko tildiga titko gepire *274#
0: yes *274#
1: *274#
0: aga tildiga tishaka ingi tionege
1: tika tishaka ingo goni 55,000 jabugi banga nge asupui na mapema *274#
0: yes *274#
1: chutun soko hiyo Mm-hmm. Exactly what to me because it's checking Mongol and Gongo. Yes, I got it. I'm going to get 5 or 3 shilling. China got tokens. I'll get a yes, Rospella. Can you 150? I'll get a Nathan. Can you 653? I'll get a Chita again. Get Nagan your Agnes 623. Any on it again? Giguren Ismail. Till they get it. I see it. 55,000. Go give it *274#
0: *274#
1: *274
0: You to so going to go in a fast not an grand gabasa. I'm going to get got guni and go gajana ya.
1: Go,

0: Emetuta brani.
1: Tildiga titsibiti siki.
0: Mhm.
1: Ega sakene anyona entoroko. Anyona?
0: Anyona.
2: Jamke Bruce.
1: Jamke.
2: You got one dinge de nyo na to nda no nyon. Amaje in te bute na nyina ka macha bonge sangara western seed company non. Eni ngalega biswi. In fact kingo gago in nyemi go ine tembo mani. Kuchu go ge line ne ne bande so chigo kuchu ge biswi ga western tomba Kenya western seed. Lakini kwa tebu ite muna ni Bruce ama bebe ni suku mwa wangu mnye ikapuwa ande bandeju kukoro oro ni leo mikuti kabisa bandeju niya kuzuri kabisa makere kwa kutakai gripe ni iko 6-12 amune suku namei leo mikuti kabisa bandeju kaigai buka garam nima ni resista nengale kamyondo lakini mikuti atu mkwa mkabisa ya nimbari nye amina kaya kusele lenga kabisa suku mwa ataku mwa wekiri kikipo ikeno Wongo yuro na nyona ngoma sana batarako.
0: Nyona.
1: Hebu tena garara.
0: Mhm. Hebu tena garara
1: ngoma. Isaya ngama ndet.
0: Isaya, namba ngama ndet.
3: Samge.
0: Ngama nani Isaya.
3: Kongo ni sema ni. Ite tu chana sasa kwa team. Kata kama cha na hata hivi. Ingeshi chana mangu huko kugoro rambande. Kuchukua kati ya namba tuma gibu kugoro rambande. Lakini kimache inkakuu chana na nangu ni gande kina mungu chana na huiri huli huiri gila kwa gande anda na wala masin kutu kukisini kuko hiri huli wang kutu usku chana wane kwa nko uote ingu chana anenda ungu nyanyi abuta gande ngeki sabuta gande ju kuko roro na chun titut kwa nam kakam na andanya na giri chun na liwe elgu na mekoko chun chondo ingu wala chao maara karaka kwa chun chuko roro itu tonde sekoci gumuwe kena sibor al jota mi itu koto mal kotinya plan ole sal bande pandu biti buci ni ngo no na dari kiwe ni sana saya enggak nande
0: mesin kita binade
1: kita saat jet
4: ramu nang bus beta timur men
0: jam ge
4: kuma ne gelo ba nang bol se saat itu gari itu koi si bana na ni Ya, ni negosi kan dek ni, kamu punya negosiasi. Oh, ni, kaki kan dek sebetul tadi. Orang tu tali dia ni pun dah besar galanya kan dek dia ni. Kemana doa ini? Tuhan wala dan orang itu tidak. Tunggui.
1: Si negi le sambil binemi conference. Yes.
5: Kikasin. Eh, enak lihat kasih ani. Amma kini orang ke suai jalan nak kerosak. Kau ini biar degil no?
1: Yes, kita abtir. Siapa mau ni lagi?
0: Gelimba degil sabi ini.
1: Jiwan.
0: Jiwan apa? Tarik jaman.
6: Jam. Negeri Jiwan. Kau apa? Tarik jaman eh? Pongo ente tu cekaran ngau ibu ajaran ngau ibu kesaru nengke tiga ni barang yang pun bandar kecang cekuita begitu ni kau ni nangko kapan dek ni kau ni kau dek kau juga bandar kau nangko tu bandar atau kau beko kau missing ni sebab sekarang ngau ibu para suka ibu ada tercakap ni yang sama missing tinggal kau ibu yang wakar ngau pun ambik kau siap tu ini ibu ajaran ngau ibu kesaru nengke atau aku mati ngau ibu aku pongo ente tu cekaran ngau ibu pongo ya.
0: Ngau missing kita berjiwa ngelimbai tarik jaman.
1: Yes, Mike, wan dunte buti cantul, asih mua orang aljana, bermuisho segi wahun, exciting.
7: Okay, kata awak ni mukuliman apa degir? Mukuliman apa degir? Nega tayap kalau tos kita mcm jangan kesuaju. Kami ing doge ni urat tu pande shop, ince bunya. Hey, kongkot koi mui koi bomet, angen ala degir ag bomet ku malo, anang kuah kiligoris.
1: Kali ni negi ince bunya.
7: Hey, amujak kuah tu pande ince bunya. Hey,
1: ane kiligoris karago mian.
7: Kiligoris karago mi kefe, mi ronak, ago mi enoke. Hey, anyom kuli maneva bomet central. Nega katep kule tal walak sabandi at koi gu nini. Kau ibu yelo. Kau bandi anda ni gagal teri awan aguan awan. Kau bandi anda ni be betul sekejap. Kau sana kau cam kau nama mian otak. Kau bandi anda ni be arah cengeringa. Ibu kote kau gigi chop ingkaran ni mui kongen ini. Ni mana mian dah.

0: not to go on a life, come to give in the Singapore. Mami Bana Singapore Gabza, Ramaja Lady President, could lady be taking on a pass, Jay at Yom Raziri, he goes New Zalak, he goes PSS Alak, I'll be Jimmy Baratatu, Kotawa, and we meet on me, come on one. But go out and ask if Corona review, they were very gay, you know, Kumyana, you tell them you wait. No, it's not you, Kinogamato, the president, eating your bonga to take Yamiake, eating the very big Yamiake. I'm going to be taking over the road, could be killing you on a bus, who can't be secure. Long about a two tap, Gunana two tap, Matar, but the Gina and one time, in your getting there two times, Yaman, when you put me,
1: you're a bruise. Abi macam ni lagi bungkus dalamu, aku ya kuah kita tipu, supaya aku dia kirau, kenapa cuma kosan terus licik ini? Kami gemar agak lagi lain, ini terus licik ke makar orang, oke reuam, piku orang kue kiki tadi, lagi nama kau ke nama, puna nama gumi, ame bingian tu gumian, engkau apa lius, aku ini, kau ke nama negara ni, yang kau ke nama piku lagu makar terus lagi jurus tapi, so macam ni lagi nongkrak rapias, kurun orang engkau asin noy. Aku macam dia cuci jantung. Tiga je itu di sini kapuk itu pada aman kali ya. Oh, na aku ikhlas. Kuntu ni urubra, dah kini urubra. Kuntu na jauh piye sih bro nurul? Eh, dia sih kiri kiri tu enti. Eh, na aku ngalai ko ngalai. Na mutrai sih ni ngalai kap. Tandap enti sih enti sih kat. Nanti aku macam dia korupsi ni angkanya. Nee, sabtu itu na sih na kan, sih na kan miskap itu angkanya. Kau dia korupsi. Kau dia korupsi. Oh, buat tu lagi kasar tu. Aku biasa ni pizza. Emak tu mereka lagi rapi. Lagi nasi. Pergi je kat tempat sini sih. Kau tu cinta tu ada kau sabi mana? Nampoi, kau macam jikan kau ni urkak asyik kat tu kau berjaya bukir kelakai kau asyik kau berisi rapi sekarang rapi ni kau ikut awak nanti tu kau. Anda kau berisi rapi sekarang kau yang kau berisi si ti kete je korang berisi tu korang dunia tu korang orang kau sabi mana korang dah mana? Kau ikat kau tan niger jumpa si kau ikat kau tan kau cek kau tan bunyi niger kau kaya kau tak tahu ini enti kau ni. Manju mami yang korang mau gemar je ni kerana nang berdo ibu orang kau tak cemas tu elok si lengan malta aja korang kau magi tu korang sih kau poin jo. Mau deh macam orang jadi usul kita kalau lawat pergi ke asyik entah tosia macam kita orang tu punya urut pergi ni tu juga cara yang cara buat pergi kita orang sini kapai ni mau tak yang orang ada ni orang je semis macam kita orang ada ni kekor orang kita lagi ni je kita mana gaya apa kita orang sini kapai ni cok yang kita orang ni cakap apa tu bolak balik cukup aje kubur juga dia kapal ini kubur lawat orang mau kain kita agak dengan orang ini lagi orang ni baru kata nanyu ni agam ni orang ni atau orang ni orang ni orang ni cakap tu orang ni tenyu orang ni kiri yang kita orang ni apa tisu Kerja kerja kerana dia kau tiada seronok beronor yang kau tiada lawat esok orangnya itu kata kau tiada makar nanti tadi kau call lagi kata kau itu itu damun lebih makar nanti tadi kau call lagi kau kau bati siye kerana kau tiada seronok lawat esok orangnya kata kau cut nanti jangan tak punya kau kerana ni temen kau ni cukup punya grup tu kita anggota kamu kerja berasal nama kau damun kau kau itu kau ni kau bati ni bagi bagi tapi kau kau itu liam kau ni nak ni bagi bagi aku sekitar ni kita kata Kata ke tercinta, kita esok kau bikin buat mood dini ke muncul macam ni ngalai jauh tu. Kau kata soalnya nolimpa sih ngapu, kau cipta cip muncul kiri baju cipta masih ada. Kerjakan. Kira nanti muncul gugur angka. Kira lagi kata, mana? Cuma cuma tu nih cuma tu. So nampak cipta buat dia muncul jadi agak lebih tua. Roti yang mana tu?
2: Alright, kau kau missing roti.
3: Missing roti.
2: Roti. Makanjat. Oya labat kasar kami sing tinggal tagoin. Kemacet sih kenyor ulo ga pemet asik vid kewagen kenyor kenam cipi cawmi lain dah. Lagi ni mina fast negara nensoko 16,000 aku gigi anjici agak tukul. akinyochi chi agetugul konyorchigei 16,000 ako chuto tinget ko kakisir kele mattress tiketishek 41
3: tiketishek 41 chato chemitei
2: yo ngisomani lokab emet kityo itile tiketit agenge chitugul inyoru bonus itestai itil tiketit yemenyoru itestai itil tiketit
3: yes
2: star 274#.
3: Yes, you do not know the number. *274#.
2: *274#.
3: Yes, I just so compared to Tabrani.
2: *274.
3: Dialing it younger. *274#.
2: In I lay me quenu tap in your chicken 16,000. Ibangange pole pole. You say about a logabe meta, see it a style.

dakika 20 menit lah sejak aku bertanya ini kulip studio kesertaan itu nih kabaras tahu tuki kita bertanya tanya jaga itu aja yang kulip studio kabaras tahu tuki atau coba kata kulip tosi ini makini ke tuku ke coba tiksit kau semen di cuma ini ke cuma ru ke kebatin ke tiles coba ngun ag enatu tem language check flywood ruteji Lightmat Enterprises Malimali Englite in opposite Tilan Petrol Station Asigualdeuni Engebeit Nemite Mwonye Tendaya Gora Tuguge Chechang Chebo Texit Chebo To Tangi Shek Chebo Begi Ago Perchisi Meteng Namba 0717 190 000 0717 190 000 ananin ko 0792 969 682 0792 969 682 tos imakinige tugu kibatiksit ko semende chumainik kibchumaro kibatinik tiles chibangun ak chibaina tote malango isheke fly anan flywood Ruteji Lightmat Enterprise Malimali enge Litain opposite Tilan Petrol Station asi kwaldeun engbeit nemite ngonyo tindoi kora tuguke chichangi chibo tekset chibo to tangishek chibo bege ago pirchi icheksi meten nambang 0717 190 000 0717 190 000 anani ko 0792 969 682 0792 969 682 Tos itinye kai mutiet na baborta negoi men en kasarta negoi ago kiritia minya ago tom iger walet ko e kwari meti imruide laliot asma ruwet ap korotik sugaruk mugungiot chemagsigishe candidiasis prostate sueta galakke jan matita imge dr tuet ko chepkirijot nenat enge konyoiset negi konyoiso kinyisike jang ago kigoyai research ago tinye chamjinet konyoiso inedate komembayat en Apple Society of Kenya Ruteji Englitein opposite Kericho stage Chepkosa Hotel upstairs Jumapili ago e kasitamute pimmanin ago nyoi pichisimete namba 0703 556 898 0703 556 898 Tos itinye kai mutet na baburta na igoy men en kasarta na goy ago giri itemiña ago to miger walet kum ikwari meti imroide laliot asma ruwet ap karatik sugaruk mugungiot chemagsigishe candidiasis prostate sueta galakke jang matita imge Dr. Tuwet ko chepkirijot nenat enge konyoiset negi konyoiso kenyisike chechang ago gikoyai research ago tinye chamjinet konyoiso inedete komembayat en Apple Society of Kenya Ruteji Englitein opposite Kericho stage Chepkosa Hotel upstairs Jumapili ago igasitamut pimani ago nyoi pirchisi meteng namba 0703 556 898 0703 556 898

Pero me amigo, vamos a hablar de esto. Como que vamos a dar nuestro amor, a no ser impactar, si vamos a meter si vamos a tocar, hoy sí ni a nada. Hoy con la arena mucho presidente en KICC contando a pocos nalega 2030. Olina 2030 olina que va a vivir. Como que no yo lo voy a ni que de todo nada. Como que tal que vamos a unir mi ingo yo li. Vamos con todo nada yo. Cuando si da nada lo que va a hacer que va tú y tú se da va a pasar si tú lo on on de vivir en la cual para que el ministro si me tú ana cuasi de vivir la que Gun kamu cipta kau lima nyawa nasi mai lima nyawa rawa sih lebih bersih sih. Kau kau partai kau ramun ini ker tu kecang kita kau tahu. Kau kan sin Singapore negi mua presiden. Kau kau because of lebih bersih sih. Kamu nolong kau cakap rancangan lega borat tu nwe. Tapi indah nyawa tanya lebih bersih sih ni. Kau mangan. Kau kira kau tak kau mami cipta nama hari. Sense mangan lega borat tu nwe. Kau ikasin sih curi curi kita kalau kau pun orang ni nuli bagus semua lah. Nunggu mahu expectin, anak agi nama nunggu lungguh orang, nunggu mahu punya setan ya agi nama, ayah ini nyonya nunggu cewa lain ya, sesem gua punya kontrak tanpa wall bank, akeh na contoh, jadi orang nunggu cepat itu orang tap, old way kong ya tengah orang agi diri lo limbo mulut, cipar service lines kau mewah lo macis, orang anak ni kira nunggu yang mahu kaitan korak wasir yuk, nanti bang kong kaitan korak wasir, kong kaitan limbo anak guru, itu nunggu mahu presiden kau mahu geru tu gua bunuh. Kau abis itu kau tanya nolimpa empat masa, aku nyolol tu we. After the kau jua kau nyolong kau cuma mau kau aje kau nyolong mas tak cipul lah kau bilik kau orang kau. Aku ya ni three lanes kau orang nota. Ibu ni lebih sini kau cipta nampang kan ada internet sok ngalegap komputer. Aci orang net ni mira. Nampak ni orang presiden kubagoki ani lebih sini tak kau orang ngalegap komputer. Mun warm gigi site very high tech betul ni site. Kau amai tiang malai, arai. Kau ingat apa? Tiang national government tu kira orang ni. Kau ni kira mana? Kau meminta orang kau kaya ke mian siro. Atau barat tu buleh mistake kau tuan sekiri itu berus. Itu tuan sekian kan sekiru mistake jam kau meminta. Kau nanya orang ni dia apa? Barat ni cukup indah. Barat orang dekat orang anak barat ni berus cukup top. Eh ni kira mana kau mian sekiru kau meminta orang mana? Kau mian kau mian roti sekiru. Nur sendiri kata kau tuan kau parat buan, aku kau marah kau pelatuk, kau servis ni mesti, ah jangan ini mal kita ini jirian ni barang ibuat kita itu tuan, kiri kau semua jadi sendiri itu enstay kau men, tak kau kata sendiri, orang le sendiri kau tuan marasa bau, berarti apa sahaja kau tuan kau kecik orang, ah panas, kau nemu jirian agak rara, nasi sekarang mana, yang mana kau murid tau, orang mana sendiri kau mana pelarang, kau nemu jirian ni barang kau tua kau mana kau mesti tua tau orang kau men. Kau tetap nama dia tu, ni berita buruk ya, bana. Kau nak nyolai ni, bercuti gigi sirki baru. Cukup kita, tak kau kau kita ini nak cuci baru neo. Kau ni amu, nama nuker mana mereka kene. Kau ini tak kau kenyang kebab cuci baru Singapore. Embo meh tengah lekap buat table lousy. Anak saya tu buat table table lousy. Si kenyang kau pas buat kau sihir orang mana tua. Ah, bana, orang buat kini dia. Kini agak sihir nampak je, mungkin buat kini dia itu tuan. Cukup kau lekta ni rebah ni sihir orang jangan tuan. Kau lihat ni, tu jumpa dah tentang orang mana yang lembang tu jauh. Aba, nak guna very strict kita nak bawa guna gasit. Ia gasit tu tahu cuba visio. Narab kita orang guna, kacam orang baru musiria. Kau Bruce, kau kira orang baru musiria. Mie abrich ni mite nuruai we ano. Eti, nengoti pun tak abrich nonton. I ini lemah yang guna. Kau eti nak boleh bagai mana lebih abu. Kau mai kau makan siapa kau protectan the life of the people. Minister nengoti very strict yang narab kau. Ikan itu lawat atau apa sih? Narab kita orang guna kuah very clean town in terms of surviving nampak sakaja. Ang minister ya ketinggi. Guna narab kita orang nazar. Ah, nolong kan nyampa agakkan work. Nanti mana agakkan work? Kencom mikros ini orang pasar dah. Maybe sih mungkin across i cross ini orang tu. Kaget tahal nak ini deh. By same ibarat cross ini huruai we. Ibarat ini orang ini apa ilian orang meter. Maybe cross ini barang kita utamun. Ni siri aja kau ke puten in place. Engkau masa narab poundi. In terms of cleanliness, ni mungkin Nairobi. Angalega creating disturbances. Aku muntah tak aku mogi. Kebetulan itu ada nang kan in Singapore, iway Bruce. Aku mogi aku puten in place. Tuku kebara tata place. In terms of angalega kele. Kebetulan itu ada county. Kau kau tahu mitu apa mana sih rok? Kebetulan di Singapore mana? Entahon. Kau mau nama si area? Oh, aku very strict. Aku bikin aku naga. Di sini mana aku ada dua tak tukar. Aku sih rok. En strict aku kita jangan angalega. Kau mogi rejuju. Nana tar nama jangan mampar.

0: Ongoy, ongoy mising chairman Borbori. Kosobinda?
1: Hey, ya mune bro.
0: Samgoy kosobinda.
1: Gongoy, kami saya nala sebaru guna nak tinggi. Iya Singapore golowi. Lo kami saya Singapore. Nada imun wujud. Ot ke manager sebentar lu betul ke le Singapore. Terus, aku tinggal. Oh, kena oleh tak sedar cici ni, aku lebih betul mak kau ni lili. Oh, kena oleh sebentar Alicia tunggu ni, kau kaki ker, aku nak kata dah ada tu ni lili. Tak ker, mana dia di sini tu? Tak ker, mana di sini tu? Kalau dah kasi saya ke mana lagi ni? Kalau dah tunggu ni, aku akan milih. Ingat sih tunggu ni, jinat kau seberanda. Kaisir dah sebari, jinat kau ganda. Minang kau jangan dulu. Wah, cuma merahvi dia tu. Aku memang cuit lagi berada di Singapura. Ibu ni aku hebat macam tu. Kau kisah dengan tak dengar ya? Aku lepas korang sana tu engkau gigi. No, nanti dah nak tanya aku mana kau lawasi? Aku ni aku anjing di tempat macam masih makar eh. Heh, kau anjing makar eh. Kalau nak tu, lagi mungkin orang mama cerita macam tu. Tak kira di Singapura. Kira itu dah yang nasi kapur kau tu bi. Kau kau ni mahu kalau ni di sini mahu mahu jangan lindu cuma sila cina aku kuah. Aku ketinggal waktu tak tahu asyik cakap lebi. Oris tak ada mahu oris ni dengar aku ni. Lepas ni lagi berapa lepas ni banyak orang saksi ni. Ada mahu. Kau ni mahu kita bongko bi jangan tu jangan sila beres cegar ta cegar ta cewut pias kibrolon. Akhir tanya ni, kita tengah biasa beril. Lepas ni kita lagi, leh Singapura yang biciu. Macam ibu tak tuju kau ni. Asyik yang biciu jam jasa mana gaya Singapura. Lepas tu kalau si, lepas dah lihat dia, ni lebih siapa muka batil, noi dah si. Tu ni ni baru tak tinggal, tunggu baru tak kaya, tak kaya lagi. Singapura,
0: Singapura, Thomas.
2: Yes, jangan tu mana gini, Bruce.
0: Jangan Thomas.
2: Ikerut kami weekend macam ini kita orang gongko, jom muzik orang muzik orang Singapura. Kau kau, kau kau ni, ya ni, tu tinggal nak tu orang yang pergi kita kau lagi, orang lagi nanti serta nak kerja bangga nak pergi serta. Kau kau orang cie cukup kosak sih tapi pergi serta. Kau kau sakit nak kau sakit serta. Kami istari ambil, kita sepuhi. Oh kau nu semua nu kasih tisu. Pasih kau kara kara kapisa nama nasi kita perlu lah. Tapi orang kau ini. Abah cakap itu mungkin presiden ini. Eka buat tu kerana negara orang kapasa. Nego gear kerana kuliah mereka kerana game itu di sekitar. Kau kan yang aku mahu kau lihat kerana. Lagi ni lagi juga kau kopi tu nanti problem. Kau sekarang ni gigi buat ni kiam tubuh kau keluar dari jauh kapasa. So kau nama presiden ini zero kapasa. Nego ingat itu ini presiden. Kau juga orang kuli sekali ni gipa. Kau tu kuli ni mister ya, beli. Baik kita ada ni tu mula approve. Kau tu tunggu ke kumau gaya cekanya. Aku nak presiden ni korang kuai bayi sih korang korang kuli. Kita tu buka kerja kosu buka kerja korang. Sauri tanya ni, sauri tanya sih gaya sikapu. Kau mama jangan tak ingetin ni. Mama jangan tak bersih itu speak. Nampak ni orang ni juga cuci tu juga tu presiden. Kau kira kuli. Kau sambil kiki pendi, kau marigi itu niin, kau ratin begi, kau marigi itu kara lagi. Tapi kau kaya bantah, agak happy senyap. Aku kerajaan lebaran dah muncul, kira lagi niu, misi ayu, mungkin lagi itu ruh. Kau kira keras kau, presiden itu kau mienya apa? Dah esok menu, dah kira presiden itu kau pergi orang korasio apa? Ini orang sekarang ini apa? Kau cundu agari, ni apa anggi? Sorry, tafsir limisik, silimisik kan? Ini orang sekarang ini kau rapi isyak. Kongete subuh iba kalangan. Abu ni tuan ini kau ajar konamen serikat in konamen in kepar korupsi kau in polisi tu. So ama oleh presiden digil ke? Tadi tuan itu kau mungkin lagi ni amangu oleh gaming sih. Kata kau kau gisi tengah bermain gaming or. Abu tu kau in kepronoronu kau in. Kau juga kau leh mereka korang yang cipta cipta aje. Kau in kau sekian lagi negel jin. Ayer amu kau kenam di. Aku mau oleh in pias kepronoronu pungkin zana. Dah mungkin saya akan mati cahaya bijak terus kau gerem bikar lagi. Arah utkupu tu jita cahaya itu perusahaan tu mohon ini juru jita kau sahaja. Tapi mereka aku main par. Ini juru jita ni negara ni tiga ikan ini ni fowi. Ini setiap dia biji tu orang. Ini negara sila negara arah. So malah ini bias global progress zat.
0: Anggai missing.
3: Anggai missing.
0: Thomas ak pi tul chekakibwan tul kongeten kangetau mache kemaren sikemogun ke tul nemye kot ketuye betut nebo koron ako possibly komuch kemye ak nyikanet koron ngalale ngalek ap beyond 2030 vision ana geret nekokilochin en betut nebo amut mache sikemogun ke tul nemye so tuye ak Sheila tetye nebo kasit

0: sahid lo jitab kalanji nga sarta ni tunai logi wega bimi teng maginda ni soman wa kwane tuman malim kaku mga president bo emoni William Ruto gule tisitai sergali kundoi tai tututu kiba somanet enke miet kama gule ule kongola line enke bebertan bo kama guting kaunti na bo wazengishu kuma president Ruto gule ngalu enge neranike kiba emoni kugiljige somanet engat kaina tugule Enka sarata ke mga president Ruto gule tisitai sergali ko sirai enge baishe te changindap kani teke chikip chita ko ba suli shiketir chin sogo gimi te tutu ke ba somani ating suli shiketir chin chiba imani tisitai kangilil jinete kanyo ege kubun kaunti na ba wazengishu le ko suke agalakin kanyo jatagi kumu eje gule to mo kukashi jege magute kwagi sergali tap kaunti na ba wazengishu na indojin kavana in kaunti na ta Jonathan B. Lagu kita itu kalau cakap ini, kini urutnya leluhur tu ke, cipong ngem tamari gabi gabi mete, anak kau leluhur tu kalau kaya cakap ini, kau mabe ini kau nyuruh baru nunggu je itu tau tin, enggak betul sih kaya cipong tay, ni tahu kusup kaya, akib kaya jalur tiada, ni nadek kau county commissioner, engkau county nabo narogi, naga suami ni sekej ke, kau testa kau ngalal jihin lagu kau lagi, aku tengkar serwe ke, cipite ka. Kagumu sana tena baofiga good for your tosi kule nyalu kogimite kaliyet mengine kiba county naba umabei ago tenga serta niki takilenge koyai ijege tu yoseke kiba polati tena county na taki enkati tapke naba linda manenji na wendi kutakilenge kibebara taki ule kama ine gule mi logo yuge chile taki kile imuje ya kumusage tu yoseke kato tatai kutastai enge kima pili naba wigine. Kita kalian jangan juta kagak kejang kalau kita bermeeting mungkin dah jaga itu aja jangan saya itu lo ne babiat kita guna cuma melihat itu aja entah bandar ne bawa radio kita tu sekalu aja enggak indah itu saya itu tetap ne bawa itu.
1: John kuga logo juga bermeet en mungkin dah entah cefem. Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

0: Bas, kakotar tianide nekekure masibe ninyo kale kit age tugul ne iyani yani ne iyae iyani le isabe konoto ne isabe tai kunyorunot ing taitab Jehova iyae agi yani le isabe guna shita ko nikain kamwa lenin biik chechang kolenin kwaamuan kitiongonin aname isarakiyaene mami kit age Manginami le kasit ni tagi saji ileji kamukta ne tiberur baishani. Yes. Ibu ram kot ki baitya tab jo bai leju nyo saji ne wa ame cha toy duge tagi tau nam ko tini ite ne batakal ka logole. Eh? Ku ga ki saji ko berurak se ko te setai mutai ko kaiya tuge ne o I sirbi galak paishet ko beruri cho ba. Ko ta mutai ye guji. Agi ni jima ile iname iname gel det ko na ki jo. Sekolah bing negit kolor lah, negit kolor. Hehehe. Eh, kalau tiap sekarang rumah mami, tiap cium bing mami. Okwa. Amu gimana lah, nama gitu awak tak ikut itu semba? Hehehe. Jadi sekarang tiap niaja. Haya. Hehehe. Ia mcm yang itu kolor, sekarang gaya ni silain. Kau ngerti betul tabran? Kau makin nama kau bate gaya agak saja. Amerika sekarang angkut tiap hari mai. Kau Amerika sekarang cuma ibu amu in. Angkut aku ni nampi ke mai, kau memang kaya ke? Galau ni, alle korang angkut temu aku kuali. Ayah, kasih ni nunggu cukup lalai mi direct ya, macam tarik tin korang sebab itu nyoruis, nyorah bini kau muzi, kimi te mengarai ngungi, kimi te bayi shoni kau kengyo, iya guji aginye. Ame cepet tu tabran ni ke awal kapis, ame cepet tahun ni sokun, nato ni pas star 448 ash, ke tahun ni number 7, star 448 ash. Leo nanti mansia I, yes, tu mansia I Leo. Ame cepet tahun ni nato ni pas star 448 ash number 7. Oleh mite simo itu ni pas 25,000. Ame cepet iko nyor cikai simo itu, ame cepet ini tarat pi kau matin doain. Sana sana ini nai tin doisi mite ni pas mulai gaya jutu yani. Ko petu tabam tu iko nyor cikai big simo shik. Kau nene terinnya pik taman raga-raga kau buat negi kau isi moshek kau buat nak pon asejek star 448 ash yes kimi itu number 7 kaki net kembali tu tabran negi jam bayi show negi kau I jam bayi sih tegenyo sogo negara inyo rabi negi itu saya time mengarengu denyo ru 25,000 ni agile jika engkau sabu ah lingko gaye kau mungkin jenjol lab dah mingko gaye kau dah lab tapakal semua kau iya lingko gaye gin taman kau mail busomo kau agi alji nami tua gig kidogo agi ngaji tertaran jibande ko gayu guji kayu guji amaun ngo kayi cha ibe arawek somok ngip ko 3 months ka go egi tu ibialde inyoru faida ne bay ngialda age nge silingeli bute ko ngo kayi taman jo ko silingeli busaso ira ka go nin business idea sasa inyendet ko implement an inkuni amo gamwa betabrana le mami jine ta meje ko ta go sas paise ta ketugo pena trau kasi parate Perlu coba pasion. Kegal dia suka bet pasion itu tak tukol. Kita mungkin meetai China magat kegan nafta kongnya te pasion atau no. So kita nafte nak jem betu abrani. So kau ni staff 448 as number 7. Yes. Mami je nak aku jutang kau takkan ke? Si men bet 25,000 ni aku buat nak pon asa jek star 448 as number 7. Mami je nak aku ingat. Atta mutu maja bagi aje. Eja we TBT tas Raymond kasih tu we. Star 448 as number 7. Mami je nak aku ingat aku tak ingat star 448 ash number 7 kasihan niu. Goro jitu nanti ane jep jepingnya star 448 ash number 7. Mami je nak ager naga aku ingat nata mutu mau jep ager aku mutu aku na mutu mengiya. So ager ni jutungku ni star 448 ash. Atu gula nama si meeting niu. Ibu ati leti pititas deh mau iwa kai nengungi, koko nengungi, account nengungi. Ager targono atau mami ngalega belanja pot. Caca FM hello. Hello. Yes. Come again. Why? Aya, kongo missing. Aya, sawa, kongo missing. Chita ake touch FM hello.
1: Yamu na bere.
0: Ah, come again, kabisa.
1: Bye ndugu.
0: Ah, bye ndugu. Yes.
1: Langa bene
0: lumisosini. Yes, karibu ango kinga lala muto langa.
1: Jai.
0: Amut ko inga lala mut kara.
1: Ya aja bina lo
0: lekin la. Ha ko mai ka jagta ni en kinji se ko.
1: Ba ka ke du bu to lo wala na tena.
0: Oi.
1: Wo ni volta ku ni ni.
0: Ayo e goro mi man. Aya, star 448 ash number 7. Yes, again, repeating you kabisa. I am going to make a picture of you in CMA, I think you number 25,000. Star 448 ash. Agere jita negure sedi kai kaji siling mbili bonus jos nyen ke ngolale agere jita negure in apeka el ka ko toy ko mapeka el 47 shillings tayari yani chukora bene kyo ko ni gele jini wega ero apeka el wega nguni sogoni bas katoma mwa wakita no kosa nyen rabeni ke jangi mbetu tapa mut ko jita negure aron yes ko le jita aron ko sanyan 2500 in juki sanyan ni jau jeba apeka el 247 imagine agone kai jutungu ni kai nyoro apeka el tinya bate parchi geo Weka ki weka soko ni sanyan Anginye ni to minyo Star 448 ash number 7 Oroni jita agena kikure in Kemboy Kwa kikwacha kina siling miya tatu Heye wewe penda ati pia grape nige nyewe Star 448 ash number 7 kastani nyo Yes Star 448 ash number 7 Imagine manu kastani nyo to minyo Chakimua iman chapa ukwelis Changile ukweli wa mambo We pato kukucha Haya kanya gejita ageni nyone. Kaga mwale, chita na bayin, chita na ibaishe mwale kane gejeng. Chita na itinda yi smartphone ninyo yi cheng bonus. Kikuri na sponas, inye pila kupingwa. Lakini kuti ibaishe mwale kane agile ni nisimu ane nko wat kapisa kwa rogendo, super rogendo, sanko kaye. Wale kane no. Kuinye notara jengi, star 448 ash number 7, nguni. Haya kanya arojita ageni wako nyongyu, oroni chita na igure in roda. Rota kwa jisili mia nane. Hey, rota muna imigo mia na. Imigo mia kapisa rota. Agitastai wege orota. Wege. To manyoru jita. Orani jita naba 25,000 netai. Jita negigure valentine. Star 448 ash. Valentine simu. Ya 25,000. Agile inye itu mia ni emulika mwisi. Nguna age kage penguna oret. Haya. Orani jita negure benat. Kwa jisili 40 shillings. Star 448 ash kasare nyo. Bas, sama juga kasihnya kau nak kita guna lagi ni, kerana kasihnya kau ni, kerana dia kalau kasihnya kehitin, ingat ni mereka kasihnya magi hitin dos, sama juga kasihnya tu agak hitin de, kasihnya nama juga kasihnya kau ni, sama juga ini ni tu mite sokau ni, aku missing ni, aja yang bicara kaji ni 25,000 ni, aga aja yang bicara kaji ni bonus, naga kaji ni 25,000 kau bicara sokol, aku bicara tak sokol kau ini ni bayi sesi met nagi gure mulika. Nyara ni magat ke guna sih mana tak special. Kaki tabanu nata gele gele alun sih men. Makoi kiko kaji sih meti tarik tunda sih men. Nakai ke agin ya. Haya. Jita ni bawa ingingu. Kau jita na na tunda smartphone ingu. Nek cunganu tu yakpo nas cegu. Kau miam maja miam bili miam tato elu maja. Nama naiyo. Taka ingu araga araga. Star 448 ash. Ame je jitu kul I telele doket number 7. Ame je aku nak cendang yu. Yes. Kole chiso kando inde nyo nepa manyoror kuhuna ato. Yes, ngondo iwe jopa. Ngondo iwe kamukta ina. Tengondo ni ngwito kolo lemi. Ango tinginyo na soko ni star 448 ale jinin set agibor. Star 448 ash number 7. Tuende kazi. Ameche jutu nguni. Yes, ameche jutu kapisa ni mega age. Meja agerbi kebua ni nyo kutu ya age tuko lakponas. Atyo kiko ajibi soko al kitu ngon 25,000. Ah, bye bye. Tuwane arab sirima kebe duketa ke.

ya, Yesu Kristo kandoindenyo anginye. Anani pate jele naginye kandoindenyo. Lakini ngefa pasono. Tos kandoindengung. Anani imite agilen kitongan kandoindenyo Yesu. Oya ga koma. Ago tertu chana. Ngam ga mije tane lenin. Ago tar ago tar mami gine take maje. Uno to. Lagi niaga ke personal kelejin telelanyun ego nebornate hota goy ko benge ina ilaga ka terchin ngala giptuya sta 448 tash na banga pe ko serenyu number 7 or ni jita neba neba yes jita ne gure ina jita ne gure jita ne gure ngo cerobet Eh, begong kan nyun cerobet. Nah, kan nyun cikak kena si muit. Kena tak apa jadi kangen. Orang itu negu reri. Kere, kau mepewa fotuan shilling rudi tena. Orang itu negi gure sadok. Sadok ni mugeni. Ame pewa simu ya 25,000. So tak apa jadi semua kita gay. Tosis tosie. Orang itu tak apa negi gure ini. Negi gure ngah. Negi gure Vivian. Yes, kau kan nyun cikak kena nyawa Vivian. Haya, guru kita gay. Ngorojita agesta 448 ash number 7 yes amejay ager goitak dege sesami ronawa goitang gotak tati amejay goitak tati ge wege sogo ni niage yes 448 ash oronjita ne bangwani kigure ngo kigure chona yes chona ni ge giok ta iskop kwam dang ni nebi komoji tarsisi lagi ni gorom sa beta chona iwe hi lejge mawin dagine Nalagi ibe ko lain, koro mula. Kwa manine ko in, kwa mweli takip koro, ko lagi ro. Ale jingi ko ngako, ko imeli tiwe. Ko le bigi, angku ka kipe ko mijita nero, ko le ingo ay kain. Ko maya ko maya take, kaya titungan ko le, ki no mujo ay. O wircha kitungan na pek chinyanjane, ngilin kako pek kyo sabarit. We, kasi ya mungu lazima utamalisa nani. Yato kijaribu kuepa lazima ufanye ikip ko olugi sa makata kungung kyo lagi makat ko kote sai sabi so magi pa negasi tap ka muktan de pa pa tur lagi ni tafika suku tafanya aya sta 448 tas ka sare nyom limita do get number 7 yes a ke ni bi ga yeng nyu arani jita ke gure in kibrono ko ga missing kibrono age ko na ke si met na 25,000 ko ga missing kibrono Jadi agaknya ko negi gure Katarin, kongko missing Katarin. So, what next? Yes, bonus kote seta agaknya tak? Lagi ni enging gune kosta ini nyuke ngalali gune. Ame jeng kono tanah kicungan kenam jia tak eng soko ni no? Agi bu agun astatu 74 ash. Yes, agi bu astatu 74 ash gune. Star 274 ash ame jaro mi tu kuce gararane rani we. Status 74 ash ame jeki tau ne kebatiat. Gile kebatiat ne kebati ini. Status 74 ash kebati. Kebati ya 55,000. Number 7 korang lagi nama uli number 7. Haya, status 74 ash. Kaya kase kau kita tau ne kebati ini. Kebati ini kamu mau. Kebati ini kamu mau. Kebati ini kamu mau. Hehehe. Jesus ne Israel. Ira tagalnyo leo tu ya kebati ini kepa 55,000. Star 274 ash. Star 274 ash la patoko do get number ngapi? Number do get number 7. Star 274 ash number 7.

Aya, kasane ni ugale jini statu 74 ash do get number 7. Olege taune ki batishek. Mami jina kago inja nangu tagenge. Mami maigaschi, weye wewe, anginye neto minyo. Gale jini, igere yuka besa gobo nasko bendo atike batishek. Oh, kanai. Ha tongo babi, gingi ni lego su masyarte ka besa. Tongo babi ka muto ma mwali, biga ta jo ameche. Ameche bing mut, bing mut. So, bing tukul jingja ni gobo nas. Statu 74 ash. Aku mici tangan lejen kah ni, kok kah tega tap ke batet kau ni, ke batet si juga ni ke guna. Mau beti bayi sih, tangi net kerana ni kele bayi sih, ko bayi sih. Imu jangko ti tahu ni, kipai beleng guna. Eh, ko magati tek cikot kora. Imu jitau ni, kipai ngejire, ngejire kan ngejire. Anun ko ngorore. Ko mejakot kora. Aku bagi batet ni. Mago ita ite aja, kita ite aja ni pasusu yang kulang uang. Ayo, kima tak ko bayi sih guna ni asusu yang apsa. Kima tak ko misang kot kora. Kaya mba aku bayi sana mami susu aja tu. Kiko babi kin jani ukulima wa kisasa guna kike batin bareni kike gol jami tuak tuga age basiro gresi so kabi suswat kol agu grip jitu golim bareni asa gel kinyo kita ko tambarare met kinyo rususwat kinyo nang nyu ang sai so ami jago ni kebat sek status 74 ash namba gapi kosten nyu lapa takoi duget namba 7 nguni status 74 ash Number 7, ira labatu, labatu orecho, labatu in Kristina, labatu in Kipkembo, anginye ke gurinen ngo, orang itu terletak gure Bernard for the 3 shillings. Bernard kau ni kain kami tersogo ni lingkara, kasanya nate, kau tu orang ni mikau kasanya ni lingkara oli, hingga ni lagi kasanya ni soge sek twice, ayah jita agen ni boy ingu, agen itu negi gure ini celang, tak ingu agi gua jual 3 ira cela, gue endelea tu ku beba pesa, Emily. Karibu sana umepata shilingi 500 Emily. Karibu tena na karibisha yuko kwa mkono miwili. Haya. Ongeleja nyo. Ro, amejito ko nemi yakole igeri lege jito number 7. Star 274 ash number 7. Age tukul ne jito nguni ko tuito sabke konde. Agi igeri le kerip chisiri nemu. Yai meje number isheta ke tukul. Meta ubile juga na gerengu kami cakap tahu biasara, ira, me nami, waktu ini sih wasuri, mabik tu kau cakap macam, ilegale jamu, aku ingat cuma tak ingat tak aku teh jita kiban teh tak kuat tak aku tak duget ya tak ibre sabu gilen kami je sawatau, so make a surprise, me macam ni, macam mana? Ayah status 74 mami cakap mau nak ingat, ame je nyusu kau ni sotu yang rapi ni kau ke? Statu 74 ash number 7 nyongku nyakinya is otu ya cegu araga ponas mama una lejinin ponas cetia je nyuru lagi nyame cinyo gitu

0: Aya kai kasi memwa memwa jiji tame sokapita namsi moshe kwa kasi ni ngoito kolo lemi enging kuni alabate kabesa lagini angu mami biksogo ni status 74 ash kwenye tu ying sogo ni basta 440 tashe obwao umecha kwa jingwa rapini chwa kwek staff aroni jita nakawa kwenye kure Eric tena ni ule amesanya ingine abikail kikil kia abikail last menyuru wakinye nyo Eric kanyoro chikia 43 shillings kako sanya ni nyun kora aroni jita nikure Judith kakiko haji 500 jita nikure Leonard kakiko haji 650 pass kwa sanya nyo nina agen imecha mwa uninye amecha kwa ni 55,000 ping mu to manyoro ngo chita agenge to manyoro ngo chita agenge ameche chitu kulikeri lekecho tunguni kutkuto miche sokoni waka sokoni basta 448 ash karibu yani to miche sokoni kwa nguni inyende na jengin star 274 ash do get number 7 ole mite 55,000 chotak chwa kipatishe kia ni kata unegete gota mwau kararan kipatina Ako malasa maib kipatisha kimuji leje kitunga na meja rapenik Statu 74 ash na katamina ni jeli manu Statu 74 ash kitio Kejil kitio Statu 74 ash Agiwe number 7 kipatisha kipa 55,000 Maui ni ito aginye wewe Yes Tena kini leli ni kabisa nagoma kumia musogoni Mirani Yes Statu 74 ash Oroni jita nakako ingeno Kamuwe wakale jok picture ingeno kututo sakbona Sita na igure fikta Ako fikta long time bwana magibe ndiko uno ako nyo chike 350 meanye songe bwa kenyo rukora so mewe ndiko eke njita oron jita ake na kikure Lilian agareta Lilian ni kita tini Lilian kaki kwa chengyo 650 agine roko sene nyo pas nguni ameja kityo ngani ako na ako 50 nguna ameja ako nintaike shek sokol takuti sokol na nguti sokol nguwa itak 50 kekariyo Aga meje chicha to mite sokoni chicha to minyoro ki chicha to minyoro bonus iweke nguna baraenda bonus ninguna nengo tiji lele kuma ko bata agene star 274 ash labata ko do get number 7 ya tugula meja labata bi gore na tong nebo conference ngyo imwa wa ga nete ko kwe ne mi account nengu age mande aob ko nge meta jibe tu take so nge be direct gitu ko not ki subes ko bit ko baraenda bi ke jang haya Datau ne jita mi mamoe kai nengung inye de ne moe kai nengung angen mi bike mi conference te meje ma kai net we we ndo tasema leo haya ta cha fe melo
1: tangle tangwe du me lamwe no
0: yes
1: no ko parni ni bolu ko parni ni bolu de ngung
0: haya kongwe missing ta cha fe melo hello
1: we rat
0: oi
1: ye mura jarenya
0: acha mege
1: o mbai bana ay na lasu o gei go na kaza hane o le le kuri sauti o wati ko na bon ba ti mira mi ta ya
0: ko ko missing ta cha femelo
1: chamge avli ara sere mi amu ne ora
0: acha mege ka bisa lab dainye
1: chamge afsa ka ne ta ne gura lari emo sa moro ke te den mota te fulu kumasti opener je ta
0: Aya, kongo missing. Taja fe melo.
2: Halo, ara sara ni amuna.
0: Acha mege.
2: Si nana bata acha fe.
0: Acha mege, taja fe.
2: Kumala, amma ta. Re ya, suara sere. Kaya ta, jadi suara sere.
0: Yeah.
2: Hari itu, hari itu ara ta, kita ta, kita macam itu, ni dia bapa ta, ara sara ni nana san, sero kyo sini.
0: Aya, kongo. Aya, kagas. Tacha femelo.
3: Bishop, sere miyamune.
0: Acha mege kabisa labda inye.
3: Acha mege kane go, if you put chika yumma, chika sere, kei go, di gud go, bot go, laga sita, tul go, kukuit, kukuit, warna la.
0: Yumma.
3: Ma brune la, kukuit, bare, yubare, nyangrongo, mi bare, kapko, sub-location, sub-location. Luma gua met ko pakai nyawa after.
0: Aiyah.
3: Kau lagi nak jual
0: yang apa? Kau missing. Taca film lo.
4: Kamu nak after?
0: Taca megai.
4: Kiko gue nyawa after. Dia piano kap ceri. Rami yang dah nyawa after. Kau jadi nampak gua met. Ini dia kamu.
0: Aiyah. Kau lagi missing. Taca film lo.
3: Alhamdulillah.
0: Oi. Aya, kongoi mising. Agere komite shida kidogo nebo in network, agere koimakse biik eng yo kabisa. Lakini at least mumesikika. Star 274 ash kasari nyo, toma degeshek lo. Toma degeshek lo, kot koit agin agin ak 50 kekere duket number 7. Ameja biko ingen inguni. Ago in kita na ameja amon kasari nyo, kuni. Aga ameja isup komie, masharti, ndiopate pesa. Star 274 ash number 7. Ameja jitu kulichu tunguni. Koga inyone iweke. Iko sababu nasema ifo ukuche. Star 274 ash number 7. Haya. Star 274 ash number 7. Kusani nyo. Ngoroinye Star 274 ash number 7. Star 274 ash number 7. Kusani nyo. Ngoroinye. Mami jina ako ingian. Mami jina ako ingian. Kako nakten dangyone ba in AIC Makongoro kwaya nakale shirikisho ameje jutu Star 274 ash number 7 kangedege sheng mutu kiji nge jijato mite soko nyako inguni ke konin rabine ke titai 55,000 jita nato mite soko nyako inguni ndio natafutwa kiji nge ning soko ni rabi tuo Star 274 ash number 7 Chita na to minyoru bonus ke jengin kora ke konin 55,000 age jengin ke konin bonus cheguk eng inguni. So chutu para indago ningung. Star 274 ash number 7.

Aya shirikisho, shirikisho tena nato nebo AIC Makongoro Kwaya kongete ulimba Tanzania. Olugo wajibta nyo. Kasi, kia chinchinchin wak chogu chu chamune gara. Aya, status, status of endibo ash. Number 7 kasare nyo, to mijutu si jen. Tak gini ni nyo, to me nyo no gara. Aku menyo ni cita agen mite nama jaga jera benik siapa ni mutu? Akhir itu gure penat. Penat itu ni sanya biasa tena. Un hindu ira penat. Kaga sanya ni korap penat. Yes, ya ni kaga mak itu ngan cita agen ke ini ke alaro no kau hindu betul tapa mutu lagi ni leo kuna watu engi. Ya ni cita agen itu naga mak. So ame cera niogil ke. Jitu kuli ke rile ke nyok tiga tiga ke muzi nyok tiga rapi ni cukup sanya ni. Status 74 ash number 7. Kasere ni orang jita neta na nyor chike 55,000 jita negure Samuel aga jita negure Elizabeth ko bata jita negure John so to mabiga yungu ijege ame jenye na to minyo kot koto mite isogoni na jengin tatye inye age tu ne to minyo rubonas.

ingeteercho kabisa. Karibuni sana. Oroni Emily, Oroni Susan, Oroni Masi. Yani ladies ndio wako kwa wengi, kwa wengi. Ngorcho wanaume wa bikyo. Oroni Charles, Oroni Matthew. Atabara atako taumi. Kutimi itabanda radio inyo nguni atambua ni. Yes, status 74 Ash number 2. Status 74 Oroni Chenet. Kwa kwenye Chenet akine. Kongwe anyon Chenet. Ama guni yoku inye ni nyorwe Chenet. Kongwe status 74 Ash. Oroni Juliana Akchagilin. Oroni Pena atakene ter. Kukenye. Kwa kwenye. Amwa un. Kerge ga inu tek lagin number isa gitu je aya na le ter biju ago lagi ge serta gora oroni ele ni oroni cita ne gure Juliana ga muai kongoi misi ko bato chagilin e chagilin wa ko marambili mi chagilin ne ba kapito letas na ga go nyor chige 40 shillings kongoi missing ko mi chagilin na ga itungun ne ba small letas kongoi missing chon ga go it ko ba tisani ne to si shanyo Kibati sani skorak aku ngu nawa aku nyok mupati saji kibati sani jitu kon irawa sani nyok angin dega isha katau dagi ga isha kusomuk koi tsai tisa ko sani nyok status 74 ash status 74 ash labatu aku doget na magari yes ame je kibati na ginye betu tabrani kujar china sis ko tinyo ru 16,000 jaba korage me nyo ru kot ko me nyo sogoni ame je nyonguni agere sani gure faith ko ngoi mesinka inyo faith na baka pitoletas ne ter korani ito Wah, kau ke gurunin fit nyonyi, orang ni magret, kau konyo, ilen, margarete, kaki sir kau not, 44 shillings, kau boleh mesti magret, orang ni jeep kru, kau bata Fabian, yes, kau bata Masi, Sharon, kerja kau inu te Caroline, awan watu wakini to fahut kau besar, star 274 ash nama gapa kau seringu, number 2 yes, meja kipuatin, lagi ni saya sakit puatin teran noman kau tu menyo sogoni, yeah. Meja kau yakin kamu mukta ini toret kau bisa iya gua mengeriat kebeleli. Arang gua noin. Mesa selibu. Kaga gini tak kau lemah. Kita segan nama nemingin. So mesa cu rabi ini cu tak usah dia. Imut jo yang lagi agin dia aku le. Sigir. Kau nak segiat tak kau ini. Ni bici gini nama bayar tamu kau kau ikhlas. Iya gua bayar tu kapin. Siru kresing tu kau jejen. Dengan kau bayar sikit kau itu tak. Iko sila kau iman teta. Jika elita syirin ni teta. Kalau kita lihat syirin yang kaki nenyu gombok semua kagaguratinya teta kama tinya man. Usi terawih aku ngangana utafika aku. Status 74 ash dega sekarang jangan itu senenyu. Status 74 ash kange dega sekarang kange dega sekarang kau senenyu. Kaya itu do kager magi kere. Yeah, sampai jatuh itu tuara gara gara. Asa dega yang dah naga kenawa ganti kau senenyu. Ame jaga aku ini. Amungku ni kote setai. Kote setai sokoni kono atono ameje itare taki takenge ameje gashine inya age tugul ne makini ke rapini ke lu tamana glo ku gago ni mbaro inda icho tungu ni kote setai tumon mele aga lo goyo gabe me chaba saite sabe ike rile ke jutu ko ya wek sei ko nya uwe gitu ke bendi doge ta ke aga mauna lejin chetugul confirm simi yako roni chitana ga go ingen bana iga cheli but Tosistosi David, kaga nyonya nunggu na David, kau nyonya cikam 1000. Ira jutu cakap apa nasa muahun. So ibaru boleh sekarang kita akan nunggu apa nasa kape sakwa wingi. So jutu nunggu ni. Status 74 ash number 2. Kamu awun agak tukul ne jutu engin nunggu ni. Agak tukul ne jutu engin nunggu ni kota setai logo juga kape met. Aku tapa ke filo le kuat tu kiansa. Menge tu goye keugi nami. Ame jeip kau kuat. Status 74 ash Agi lewe number aye ngole mitel buta menaglo miamu nesa kore nota kago nin amu kagi net kebeta brani kele kana amet ki name ngon ki bendi parak magi name parak e choruge so ameje ipka kwa ute agi name nota status 74 ash number 7 number 2

Alright, alright, tena nata neba Lilian C. Mibay nagala ibuatan, wejeiso ibuatan, ibuatan, ibuatan, ibuatan, suka bati na ginye Jehovah. Mbeto tabrani, nata neba Thursday, kwa mwanga hasibi, tu nata nagarara ngutu mising, ne ki tesetai gila suwa gitorori Jehovah nanyo, amu kwa ngutu kiche tesetai kwa mbeto takatukul. Akwa ishoni kezuldae, ing sabi nguang ninyo. So, baga manut kora kitesetai gila sinedat kunata. Kasade niu kago isai tage kora na kitu ye kebe pertan baeng a ke ne letin ente tutin ba katoro re ta gala sunete mara ge ate re du ne ngungu ni kwa ine niu ko Ezekiel serem agame ta le jini kagame te bi ko miso ko ni kagame te ni miso ko ni kama jini jita na kama ko mi ta banda re du ale ko mi terapi ni chaka mi yu chaka le lu buta managlo ko iti jitu ko ne ngene so ko ni status 74 ash number 2 agungu ni ame chaka ko ni para inda kichungon tagi ke iseng mu kitiongo ni chege nataka nyongeze taka tano tu peke yake. Yes, kama mtakuja well and good kutoma ke hydro chutungu ni ameja ager big chatungu ni che chutungu ni rakaraka status 74 ash sana sana inye na to miti cha koi kago ni para inda ni to minyo soko ni ko nguni. Yes, ko timi ago to miti soko ni ko nguni ko inye na to na geni ni nyo ama ge ger kurge oranja to madege shaka ngwanu status banana to kwa kwanza ago mi bonus kabisa nyungira lenda ke shangmu tagata se ko gata sko bona bonus se lagai gai so ko ga i nyo ago to mi nyoru bonus weken kun ne ragaraga si ai gen ye le buta manag lo goi chipik so sami yes ko ga i nyoru ko rok bonus ya me lanji po nguno status 74 ash number 2 ragaraga mai ke mande nyo to ga go ni barana ni ne gai status 74 ash number ero mami jina ago jut pan itu lu wagi kabisa kasaire ni ngoroinye eh rataka watu umcha ngoro jita neta ene inkia ni kapisa soko ni nyoki kwa chibo nazi roni jita neta kikure shadi shadi amepewa shilingi 700 inyuru 700 korake iwe inyuru 700 kapisa in korake kapisa me bye bye tu nema migine u bye bye tu manu status 74 ash yes status 74 ash yes zero nata ko ngalali tanya ngung na ike ngung na ike ngam ko mi bi ke jile te ta ko chilwe ko maase te ta ko mulle nata inge te beto ta ke ngam sa kai mul te ta go we kin kya go le inge ba ramano ole jita mang ndugu kya ai Kole jinde tayin angko taki kima jiko nani mina esitoi kai biro soiti. Status 74 ash. Kau bayar tu kamu kan jisu mula muli tu kamu jilka esok kau kasaran kau birchi metjeko anu mabio teta. Nengkara teta kau kau jumda teta gitu kau taya kau kau apa tu ngonya? Agi gure kau sayi ni mukulim mana teta? Ini mungkin memang senyap. Status 74 ash nampak gape. Nampak tu kasarin yo. Kamu aku nak lezin jutung kuni. Ame tapi kejut orang orang kuni. Orang ni cerita niki kurein. Penina. Kenyang kuni ana. Ingin kita penina agan nak aku give kau yang is. Sekian cururiye. Penina agan na. Kau jauh peni naik aja li but song kau nyuana, ingkaran. Oke gurunya na naikinu. Status 74 ash number 2 kasih nenyo. Status 74 ash number 2. Aku bayar busi sebagai bagai. Mete busi nengke ker busi itu kau saya amit ayang mesa ke amisai. Kau kau le busi nyau ikeru iya pacote itu nika pesa. Moga nyusu koko na kai bu ya mita e si le gitonga nin kaba kap chira ne ga usinye no no to koko ko subwa ki subu na na ngu inge neria ito kul busita chele bajita ke chunga wa nyama wa kuchunge amuri be smure ke mi ga sikpa me gitte muria tene ke angu nai ko kyon de gerte ko la la mami mami muria na me busiti ngongo bai kwak Aya wewe toma rekesha kaya mungu ropi kipo aneo status 74 ash. Leo ni tawapamba, leo ni taste. Amwe waktukul jamu jamu. Amu kararan kaneti shenigine tige.
Mete bi gitu ya kum Kristo. Una tan jama mu. Status 74 ah sorona de ya ta ngeng naga ngete. Ke ker tuga na ta gurun cita na gure ina. Kigure nga. Kigure rotich. Rotich agi gaje 500. Kongo missing rotich. Orang cita agen nak kigure nga. Karen. Karen long time puana. Ame pata pesa. Selingking kabi. Selingi miana ne kare bute na karen aga me wendi missing so karen ka je riven ka pesa pe tabra as nguni ko ranja apak tege shege lagin ta ko mi parai ta chutung kuni chutung status 74 ash manya ta fanu ko kuinge kwa itakika haya sita sema kitu

Namanayo. Ebeki tu kulje miterengu. Engaku ye ne mi para kope kje miterengu. Engaku ye ne baeng kongen jitu. Ma me cha mo engen mi yes. Namanayo. Kunyo maja mutungi ako na. Tereni kalang gile ni jam beke. Komite igure bilbili. Sebaya ingin ku nangi wendati ku moro rimai. Kau betul gelen biki pamne jijio. Aya status 74 ash. Okay bayina. Woi coba. Kararan roriot ku kerja tu cuma rarian. Kau enggak mandai nyunggu no. Kau mau wendi cuma kau sebeli gelen gebendi jagila suna. Kalian suna nanggilan. Kalian yang garari kau nunggu nama kau ni ana. Kau yang memilih jejuoge, kau mungkin nales suka memilih jebangga. Kalian buat garari kau nama memilih nang kau tu. Matu aye ke aku tinggal ni jadi nagi, am siri kapisa. Nampak marar juga kau magi kira gelde. Don't be too much serious. Quiet unya ina taka sasingkin na angkut kalyangin na geger gobutin chaye ge. Irari. Komilin kalyangin. Kya komilane solop chot kabisa. Le jita korom solop chot na migi na ge. Solop chot. Mungin duke ge solop chot na so komila. Status 74 ash kimi te duget number 6 nguni mami jiban status 74 ash number 6 so wapi watu wa chama status 74 ash wapi watu wa chama iroga sare nyu kimi che bi kimuta ko to mo kabit ron kitana tana ko jo tike ki gure walda chamge walda ago jo tike 55000 jabange jero 50000 jabange jero we kama chapun ko san sai chungai lu bumu. Lepas ni aku pesakan, last mu pada pesaku. Sasa, ini pagi waktu ini pekerja. Nama ini naon bau ni pe masih kyo, yote. Mereka naik itu tak ingat. Kau naik itu tuai. Yes, kiki kau ni niti gayeng. Sekap itu kas tak ingat. Kau ni kau tu tak ingat. Semangga lek cengiringin. Kau kau ni niti gayeng. Sekas, ika sungko masih aku mandai aku masih cajen. Kau juga orang ni kau ngetak kau tajen. Kau katanya ane je tajen. Ame cakap orang terapi. Niki lewat ni ngal jatia. Karabia na gitu status 74 ash la bat doget number 6 singuni kega se pale number 6 singuni kila mtu ndaga kuja number 6 sai ame jajitu ko lejutu number 6 kasa ine new number 6 hiko sai number 6 saragaraga status 74 ash number 6

150,000 ko chichichoto ngote sokoni ako tongo nyorgi chichoto ko to minyo sokoni to minyorugi kama umepata kitu usinge kwa hii duka star 274 ash number 1 mami jina ako ingia star 274 ash number 1 star 274 ash number 1 costa in the new wapi wewe star 274 ash number 1 star 274 ash number 1 roga kama kigechin sangi mane Oroni chita netai negi kure in Elizabeth. Kaki kaji 43 iro Elizabeth. Labatu warra kagete sunra penek. Mega ke kaki kono 43 gelejin choto giwe gunege. Kone nagama kona miniman Elizabeth. Mega in kona min gurwa. Mega in kona min. Ro. Kaka ang kutanda un tinda negi kure in Gibrorogi. Sige kere noto. Nagale in Gibrorogi etin. Mega in. Ku mega ko namjin ke in kibro roket ka pesa. Negio ke ko mega namten ke ro. Nyuhur yet ning gelen ke paso ko ni menyone. Star 274 as number 1. Ni fire si fire. Ni pesa si pesa. Watu anaenda na pesa. Rodi chita regure Naomi kai ka jinyo 1000 ko ka nyu Naomi ne nyo. Me anyeso. Ya gamwan pika pesa kule kipindi sokoni kwa banda ba. Ro, chutungu ni start yani nimeburai kwa sababu mnakuja mnapata pesa. Wacha magatak. Rani, hii nimefurahi kweli. Na ngilien kabisa in Filipi kangwa na ngwani ka kwa nyia kabisa pata zeta so mani. Bye bye tung Jehova akagetine ko kenyale no bye bye tung Kipta ya. Konota. Bye bye yena ga ni porta.

0: Rap, gửi gắn tiền cáp cái số xíu.
1: Ibuate chepyosa no kikinamda ibetab ke angenamda kimuchi cheitu orkaitita kelenji kakinamde tengisto noni olonget any agetugul netomkoai tengit ngocher koita akola chepyosani lakini kiwisak murinik akoba amun kikoai tugul tengit akot chungolole akot chukose kokikoai tengit newiro asomin kityo ole nget korun jumambili akilei chepyosa tabunget lororie bet ororie sait age tugul orkait kityo olin kisete otoye okimokomoe biikab kolenji ketoyeni ole inomen chomyet ndani ibomong'u akoi baranda ibomanda akoi olin akoi kanisa ng'et inoba kanisa akiyechomchi pasta ilei kakesuku kiakebe kouni kwakosoma sirutik chenomeke ak nyoetab gaa okitilili nebo iman otakai okoshin akong'ung amatata ial tengit kou yekikimwoe chepyosani kakinamda tabusiek cheu chon kaamwo anui banso kongoi sikibirudo kongoi mising
0: kongoi mising asaresara noto nekile boyot arap kurgat ngokirwon baba dorino
2: were fan silangat nemie
0: nemie
2: Ale iki karo kutur.
0: Ehe.
2: Iye rewe.
0: Ehe.
2: Ida macam apa je dia korang ni?
0: Uh-huh.
2: Tui kawan nak tui ada lagi ni mungkin nak amun ni, ni mami ni bu, elvi kan amun. Ini sama tu ini ni lo. Tui kau ini lagi ni, apa kau nak kau ini lo kau jual ni kita malay ni.
0: Ehe. Abwati kitun kebwa story ni kiunonitan wangal wegi kinamda redanda danane akobit ngalek cheu chonitan kora ikole miten kimonyorora kine wangenyisiek ata kibak bi
3: ngany siri ne tomagai imwachini chi siri.

Kasi niyo chamu ay pun kabarasto sa inyo tukpa studio at unay kabarasto sa kyo tukpa ko tugol ko tama gusto ko tukpa met. Tosi makini ka ito ko kyo tukpa tekset ko sa mendi. Chuma ine ka kip chuma rie ka kipati ine ka. Ata ilso tukpa ko ati ngonye aki nato te. Milang ko isa ka nagkukur ko ati flywood. Rutaji light mate enterprise mali mali englite ino po si Tiland petrol station. Asi kwalde uning pe itno tani meeting ngonye. Tindak korang tu kau kejangi coba tatangi segabe ke agoi muzi berjaya kasih met sebagai tinjauan yang jang 0717 190000 0717 190000 anan ko 0792 969 682 0792 969 682 tosi makini ke itu kau gabte ekset kau semen di cuma ini ke cuma rege ke bati ini kita ilcau tak ke bagawat ingun aga cau tak ke bawa inato te milang ko shano gugur go te flywood rute jili light mate enterprise mali mali lite ino positi land petrol station ase ko alde uning be itno tne miten won tinda go ratu ko ke jangi jabata tangi shaka be ke agi muji ibir jaja gasi meting namba che subi 0717 190000 0717 190000 anan ko 0792 969 682 0792 969 682 Ago somani enge sukuli shega barak ako college se terter embe tu tap chumamos na to kotar gita manang mu tarawe tap sisit kenyini ko ngete sa sisi ne babeting jei bei ECD embe sa namba ko 0724 846 0012 0724 846 0012 ko ichi Joseph Nieno tande tap kwa rete ko na rebo Brighton Yegon MP ko noin kotar rete ke agandoi ka lako to agatin tugol Pai-pai an organizing committee ake member ek ap JBI Foundation Group kotaje anang kotaje ake ng kayu mani ka prabisha ka ba lago kuagi jeta uso manenywa aga jeso maning sugu lisha ka baraka college jeste tetering betu tap chumamose tari kita manang mutara tap sisit kenyini wang ete sahit sisit ne babete enge JBI ECD empesa namba ko 0724 846 0012 0724 846 0012 Koichi Joseph Nyano Tande tap kwandit kona rebu Brighton Yegon MP ko 9 Kotare teke akandoika Lako utaka atintugul

0: chamke na tene ke leo lengush ki pare ke ne ke maruso ke maruso eno lamba lengush ya muno wa marus amapele
1: ya muno wa maiko
0: ya
1: mama jeno ke mama
0: ju iwa tuwa nwa ki benji li ya chamini ndenge wain ndenge nwe ki benji li kiru na tene ko aljike PA system na tene ko aljike PA system
1: kibenji li aliyane ni
0: Agelenji, congratulations. Kiwule ni Stanley. Nata niba 0748 takwele tune 916. 0748 takwele tune 916. Macho alenji pongezi kabisa. Macho alenji, congratulations kabisa. Amune kwa kwa yegini ndetu nata nune kwa kwa yegini very successful. Ako alenji ni pongezi kabisa kabisa. Kanya njika sanji itaga tukule. Inji tanya ke tukuli kabisa kabisa Nyota ni mite ni onita Kiru ama chasiko bita Kiru kebe ya berita nyota ni basoku Standi sindi ya uyo amenda na PA system Nguni ya nyomache chia ke tukuli nyota mga yiku successful Chia nyake tukuli nyota nyota mga yiku successful Mi kebe ya berita nage mokini kebe choton 5 Mi ono mbuzi Yani mi arte ya tiona buwana nipa 20,000. Kuna mbuzi, chepa 20,000. Eso komuru wasi nyego mbuzi. Yani ya genge. Lakini nipa kutuko nye ndi, tipa kutuko yiku successfully. Kego ni 20,000 ni, kumo ya mogo tinegoa nginye, osombo ke. Elibu ushek tiptem, ogo yuwa ngumo kimache chita genge. Kimache enpicho onto mga yiku successful. Enpicho onto mga yiku waljingegi. Kimache big mood. Impichonga to mood ko tile ticket raini ogo to mga yiku yiku successful yon ito na ngei mache big 5 machita again ga yiku uni kwa boda machita again ga uni kwa PA system nguni ngei mache big 5 chuti ba gisoko N*274# chuti ba gisoko nebo star soko murwa nebo *274# agi tile ticket number somoga Kakibu chia ata anye nyo ton pig 5 chonge mache nyo. Pig mu chonge mache nyo. Chebe ndi kwa ljinge mbuzi. Chebo 20,000. Mbuzi niba 20,000 Kenya shillings. Chili bagitio *274#. *274# agi itil ticket noton number 3. Agi chutu soko itile ticket noton number 3. Nigago tilbi kia uki na weldon. Nogere kagi kwa chiki kitayari. Ane weldo nagine wajam jabite ni onten kutko wako na mbonas. Ogo yongari til ticket ni onten ngunget. Matibu uragi lile nile gonye biga lago tago til ticket. Ye til, in fact, miten kia genge no moche sigu ye nsoko. The more we chep itile ticket. Kwa the more itse tae nyoruche kukure bonuses. Yani kwa the more we nye no tene we indiak bonuses kwa wingi. Ogo inge nismana nipa bonus. Philip Pongezi, agine kagi kwa isilingo no. Inge nile bonuses. Inge lot for example, pichu kwenye ure bonus neba 1,000 Kenya shillings. Chono kwa tickets ngisi ane, kwa kwa successful chito ane uno anito. Kuko rigere kwa hali isi endi routon, kwa successful, kumwaba ishen pesa choto chichige taketukul. Amunga kwa weki bonuses, akichetata kwa lishen kwa pesa choto chikopo nenye, choto chikopo bonus. So, kimache big 5, Yonetile ticket igu chito na chep. Enso kukupa maana chep indo kabisa. Chine ngweng *274#. Kima chep igu mood. So chito na onto mga yaljini kegi. Agopi chongi kwa lishe tafadhali. Miche kwa rogiri kwa rakago na mgo chute niru. Kamu ale chia getukul neto mga yiku successful. Ogo negose tol jigegi. Kima chep igu 5. Chol jinge mbuzi chota chepa 20,000 Kenya shillings. So uge leo nito ngumi ten mbuzi chepa 100,000 lakini kipiche chin big 5 in 2020. Ichi legi tiyo *274# agitil aya. Agere ndire uta naleko age nyuru chito nata neta tayari. Nata neta tayari. Chito nata neta kikure Martin. 0712 agwele tune 555 0712 agwele tune 555 Martin Pongezi kabisa 20,000 Kenya shillings mbuzi. Oye, ella gatinye gelji neo no en esta cabeza. Ingen gatil ticketishek angwan kityo. Ama mi bonus ake tugul noto nekanyori. So, kagona amen yoton gego tickets. Kita gemoche biik angwan. Kita gemokinige biik choton angwan. So, kazi kwako. Kita gemoche biik angwan. Chil kityo *274# agitil ticket number 3. Ngoro chito noto number 2. Kwa gemoche biik 5. Hene gure nelga kagigo achi bonus. Yani yoto kumiteni mbuzi. Ako 20. Aya, tata bonus kukenye. Tata bonus kukenye. Agere Ronald kagigo achi silingishek choton pokol. Agere Daisy kagigo achi silingishek 940. Agere noton kukure Gideon kagigo achi bonus noton nebo silingishek choton 208. Ana 208 shillings. Ichile chita gitio *274# agi til ticket noton nemiten. Itile ticket noton nemiten number 3. Ticket number 3 ko ticket noton nega gisire. Ticket number 3 ko ticket noton nega gisire ni onton gitio gele nenye. Kagisir gitio geni onton kele. Kagisir gitio geni onton kele. Mbuzi. Agere mita chita noton neboeng. Kigure ni Stella. Number 0790. Awo le tunen 111. Number 2. Kuna tene nekikure ni Stella. 0790. Awo le tunen 111. Kaso. Ketoge mache big somo gitio. Yane niten nguo sibuka ya gitio. Uno niten pole pole. Nguo nige mache big somo gitio. Chil jita gitio star. Ichile chita gitio star. 274# agi til ticket Norton number 3. Agi til ticket noto number 3 nonga aya agere kitinye chita age kora noto nekigure Lilian 0725 agole tunen 409 0725 agole tunen 409 number 3 kero ngurubi choton oing utom geta ugigatke ngurubik choton oeng choton jolchinge mbuzi kogimache big 5 kogenyoru tayari big somok yani yuto kabisa iyo imekimbia san nindi gose chitage tukul no nimite taban da bredia til ticket back noten ngunget kwa ninyoru bonus kukure Philip sawa chil jita gitio star 274# kimache nguni genegele ngoe no kwe gora noten neolchinge kimache gitiuk piga lag oeng. Only two people. Olan tukwile gigatke. Ago lakini ya wirita igonde ni ruten me wakatile tile chita ticket kukwa kwa ljige chita achicha. Kurgwa kwa successful bigala kwa yungu bas. Ge, chengi tenafasi na onten toge moche bigo yung star 274# number 3 mbuzi. Meeting big chat ni angabe beretena tenebo conference kabisa yendi ruten na taune na kukure naro neno limbate gati. Chamge arone.
2: Go,
0: Jamnya, Jamnya,
2: ma.
0: Aje macam gaya boleh orang ni amune.
2: Baiklah, buah. Nanggil lewat mana dah jadi mobile ada tu alrami dah.
0: Asante sana.
2: Nampak Maya titi ni tu si tujuan nampak mawar, nampak lagi kah begirenget.
0: Gaya titi kau reto.
2: Kau reto dah, buah.
0: Kau kau asante sana. Agar nanti nanggil Peter Lawina ini lima marisioni.
3: Ya,
0: una buena vista. Ah, bye bye, cabeza, mune ola mbamarishoni yo.
3: Bye bye, guri, mami ne marishoni, a mi te llevan, ang, sai.
0: Okay. Asante sana.
3: Ile kata mwiro no.
0: Kaititu.
3: Mama mtu moja moja bwana. Kaititi ni kagije bwana wefta.
0: Kwele kaitita rawane ili marangeti.
3: Fitista, amajinde na ando namba fitista.
0: Siande uzi ande matito kabisa sharo ene limpaka abletio. Angaitita el dreta kene. Sharo abletio.
4: No way.
0: Iyo muna Sharon.
4: Asama ya buju imi kwa mye?
0: Umi ten chonjo, umi ten welo welo kabisa. Umuna el reto, anakwa iwe kable tiyo.
4: Kable tiyo li?
0: Oh, e kable tiyo lo.
4: Ka eri anyo li.
0: Amuna tupcho segeno lomba kable tiyo.
4: Asama ya jitu kulo kable tiyo.
0: Okot pepe si niginya kwa muna?
4: Na ito kata ato na kabila kumati wapsuta kaito li.
0: Kotai tu kable tiyo kabisa, ling kotai tu.
4: Mwaki kose?
0: Ay tu kabisa, piga kable tiyo, kotai tu kable tiyo.
4: Ita ka na wama.
0: Namjini anita.
4: Namjini waris?
0: Eh.
4: Ah, wanyo te tuche. Nyeri polo polo.
0: Kema eleneo. Kema jitune bili bili yadi.
4: Kotara kabisa. Kamu rasa tu dari telan ada ni alba?
0: Do mah, wni kat tafsir juga, tinggal tafsir juga tu.
4: Ande, kita tu tafsir leno.
0: Eh, teben lagi tafsir leno.
5: Ya muno.
0: Kita tu pelakuan.
5: Karena dia lakuan, ya muno lakuan. Anak dia tu, karena kita beliau.
0: Ibu sih, cingkar.
5: Sama ke ya?
4: Baik
5: baik ya, yaudah mah. Eh, sama ke orang ni, sama ke orang yang tunggu.
4: Mesti ni ngalari kat
5: sini. Eh, kalau tak sama ke kapi, kami ni orang yang tu tunggu dia video ke orang yang tu dekat dia tu orang yang tu dia tu orang yang tu ni. Eh, tak kami tidak tahu sih.
4: Angin,
5: angin apa sah? Kamu cuci apa?
0: Eh.
5: Amma jo mojara avlangan ngolio
0: eh
5: magangi tara avlangan alle ko bare poichab do bre jo basti to bare alle bare bagi
0: eh
5: mabar muria to ago si ago rat ki bare ago so gi ti bot muria ya na mara avlanga yo me ji bai bare tu tu jo mo sar avlanga ti ai yo me bani ga bare sine ti de ban le jo gi te I mo je ti na ko
0: ko be bizi ke bizi Abara rabla katrika yego ali boyonda no Abra fere li basururu Abraham kosege radio Abraham kosege radio Chebu nyene li mbogo no chamge
6: Chamge basta
0: Yes yebu na chebu nye
6: Jesu gitirala na na ba manyu no
0: Au barungwa ngama boyonda no
6: Wee, menyu ni meh, ada kita tak baru rugi macam
0: macam. Eh, kalau kat tur kita lagi agak lagi ni ada agak ni boleh in libol depan si.
6: Arab lagi.
0: Kalau kiri macam mana yang company niyo?
6: Lepas ni semua kami ni pergi siapa ko? Kita ni orang kau ibu anda, orang ruko kau lencu mider materi ko. Kalau orang ada ni.
0: Namjini anita Ezra eno lima grege chamka Ezra eno senta chini ami tenwele kabisa imi gomye
3: ami gomye buwana kwa Ezra eno grege kata chini ya
0: ee
3: ii lare tata ulupa grege edo era
0: li marange tito
3: uangi ki kamana je ketienge marange ito magaji kabare du duwa
0: Aha. Ego na le na ka bi ratin ku na na ga ni ni bi ga ti ku ni. Safi
4: sana wasta.
0: Ami ten wel ya mu ne nye.
4: Ni bai bai.
0: Eh, ya mu ne go longe.
4: Ma den da sto re go longe.
0: Eh.
4: Iba
0: gitu, gitu nenda aja. Asante sana. Mauri nengi btagich? Ya mune Mauri?
7: Kap kwarele we wasta.
0: Eh.
7: Achama gea we ya wasta.
0: Amune btagich?
7: Achama gea we liga sa wasta. Amune lamba Nairobi.
0: Bye bye Nairobi.
7: Ikatin di kapa liap kita ikap sa?
0: Ikat tuan eh?
7: Negara
0: aku ada nombor tajam. Atau cakap sesuatu nombor bi cembur, nombor kita kicch.
7: Nukiko
0: kita nyata tu dia kapsa kau nyata kau Nicoleta cuma musan ni. Asante sana Nicoleta. Ibu kau mau
8: yang
0: limbo nanti, cakap kau
8: Amii kaplan ni, oya kai itu tolem nanti naya olep kemuani.
0: Amni agoreta tu katayo.
8: Jamme kaya kapsa tu agoreta tu katay ini gitjo kaplan ni gigi ni tetujes.
0: Amni ane bago kuete ni ago timoja.
8: Jamme kaya ago timoja kapsa, jamme kaya ago timoja mbarayu.
0: Anagi gotes kue ago timbili.
8: Aja ago timoja kai toma.
0: Safi.
8: Sawa.
0: Gogo hivi singi fikembo ya sante sana eno limbona andi county. Mii tene nilainda yu ten gora ina. Kidogo tu tito kipkwe eche eno limbo ulijaba se.
9: Chamge
0: tito.
9: Chamge tito. Chamge tito. Chamge
0: tito. Bye bye studio.
9: Iwai ulijaba se mwenda nga laya jaini.
0: Iye.
9: Yati mbi abren na zanyo.
0: Iko tuwa mbichi amba ululma sani tukulu wabichi amba ba mwari.
9: Eka tinga pesa panamu di morna huwa tinga blera.
0: Ya sante sana.
9: Ale nile? Ini kamoja bwana. Weka nyira tuna hii pesa taa miyana nile. Tito kweta ni kweta.
0: Saa hii tu kejute tutiet matito. Bwana speak.
10: Yes. Chamgea weri.
0: Chamgea missing speak.
10: Kale na mjini yole, kale bibi. Anak aku masih dulu itu dia tuh kira mereka tebing gas bi. Kalau di sini cecah biasa.
0: Kalau di sini cecah buta ni engkau ada 1958.
10: Okay. Kalau ini bapa ini nombor yang mana ni? Kalau aja kat tim dah, kalau kat tim dah jadi kapal oli muka. Kalau ni kapal oli depan siapa ni kapal Finland ni patuh labu.
0: Gere bzil joge ti Gen Z ne baba ishek Gen Z kole Gen Z bzil joge to sinye
10: kera dela ga gat to jero ga be ti obu as kata go bur jero ne uwa ga be ole jomme ge la kware jomme ge je bio so ne jomme ge kola ada ti mara ga bi
0: kachenge network kachenge network boya
10: ama ne amu ne boya ta gu ga ga jomme ga mo ta jero ko le amre oni ga bi yo
0: Asa buka kereta kau, paya.
10: Kamu dah bantuan tu.
0: Paya paya no limba mili lah.
10: Kanya kau lagi gitu bagi ni ane baca tu ni gino.
0: Namji ni ane tu. Apa yang kasih lain? Kau tu nyain. Apa sahaja tu pun tu in. Kau itu ni apa limba state house. Entah tu tiada tu lagi ane tu kau pun sama aja pakai sahaja tu. Mereka kasih mana? Amejibu hiyo. Johnston eno limba kitu hapa. Chamke Johnston.
11: Chamke Arab Gure.
0: Yes.
11: Itagatu iwa game. Iseni kane kumaye tumo itagatu kata.
0: Asante.
11: Nibu anakati no.
0: Ngoni?
11: Ukande itagatu. Misu teke mitangonde wana mwawane na kabiru wangu wari David kwa ya ichi ne. Popo kaisa. Wai inu wari popo kaisa kwa anu ato. Area na hivyo nwagi tuwa ben ACC
0: na mjini yonita na sante sana deno kipseno limba chepele
12: nemye
0: buwana ya muneo
12: jama ya wezole ne mwashi nane
0: wale gaiti tuwe hii
12: ya mami wale kukitu ura nyo kwa na kuchiwe
0: yes
12: wale ni kipcho kwa na ongevi was a spirit tuwe hii lirwa itono kwa na
0: Kogo yi Singapore meto, lengo po speed.
12: Singapore meto, magotano awa itayo na onge po shone, kesan tayo na onge po speed.
0: Aya.
12: Kwa nipo chino, mirani, deno kusinyo la.
0: Thank you so much. Kukwe mising, sige Samuel Gaptich Mauche. Ngoro Samuel ni kapa Gaptich, ni kapa Mauche. Achut nyansi kwa chuta nonye. Thomas, yengwa ito absilipwe?
13: Yes. Presta.
0: Hey.
13: Jamgara Boris.
0: Jamgay.
13: Jamgara Ozibunui. Ozibunui.
5: Ogeten lega kami tonton non. Kena tu apa ni anda so ni tonton ni kongasi tu. Kuteru. Lagi ni kanal gumi ni, kanal gumi ni kapa. Kau mau tahu sih kanal gumi. Lepas kau ni presiden ni wes. Kalau ni lino, kalau kau ni jitu rib tu balu. Kau semua itu ikura. Awak mau gitu gay? Aje lagi ni mau. Kau nak kau jauh jauh ni cie bawa ke maju. Maida aja lah Januari we kerja kuat ni we kau beli tak?
0: Pagi cuti we gira nunggu gay. Pagi we gira nunggu gay. Pagi ni mana gumi lagi we gay. Siasa agen ni juga bisa. Tuh kau ingat ke mau kemas siasa? Oh siasa mana? Bagaimana? Sabimbi. Ya muna sabimbi.
14: Aja, saya lihat tukir kiri kau.
0: Yeah.
14: Kata kau dengan ni tanah na pelgori.
0: Mina kah pelgori kau? Aib neo.
14: Kata kau. Mah, orang kan tengah pun kata kali ni kita iruan kita kata anu saja nanti kan dulu per.
0: Ah ya. Kali, kali rais kau iyang kau lego iyang lagi ni kau tu. Kau kau missing. Arab langat.
15: Arab gori.
0: Nemnye.
15: Beri. Nemnye. Kalau nasi lewat.
0: Ah jamai kau tu beri je mereka ni yang company eh le je yang berenda eh loso gitu.
15: Ira boleh je kan?
0: Loso
15: boleh je kan? Ina ada. Allah nama kan? Ina rahis.
0: Loso gitu. Nama tiada gay le loso.
15: Allah nama kan? Ina rahis. Angin tu we. Allah nama kan? Ina rahis you. Iger you beri tar tabu tanya. Beri tar tabu tanya kau nama kan? Ina tabu tu dia lo boleh you. Kalau tak mau kanya mayat korang kaki, kalau lemahin tu, kita tu ni, okey kita tuan tu ni, tapi dia ada tu limbo tak kaya ni, kita tu ni nubur tu ni.
0: Kau lagi we?
15: Saya baru tanda tu aje.
0: Lagi ni aje tu mager, rumput ni ni lah, just wait aja we nampak tu elok kape sa. Ya ni aku tu.
15: Namu, jaga jule, jaga jule.
0: Ya ni. Pigo yang jatuh juga nyuk kualji ni nanti nak besa in kegure ni mpuzi. Aya, fanya hivi sasa. 1, 2, 3, 4, 5. Mi teta. Zige ju teta tutiet. Omachi yeljige chito teta ne miten number 5. Ogugi mache bigo yang nga nyeni oniton. Yota gumite teta, yonge cham gotuga, ingeleti egeskele teta. Negitu gile yota gumite pesa, 90,000 Kenya shillings. Amache ina ile yonetan gumite pesa, elebushe kiyota tesai ni buwana na 90,000 Kenya shillings. Kagisirigele kao. Angogi mache bigo engi, chetu maga ikwal jingegi ensoko. Ninaona teta? Ndiyo ngombe, ndiyo pesa ya ngombe. Ninaona teta? Iyal jige teta notone nebo elibushek 90. Iyibo ishi en siling tiptem agwe siling sosom. Kwenuta ap siling ishek kyoton tiptem ak siling ishek kyoto sosom. Tiltiket notone ngunge tingwene. Ninona ayen teta miyo anito nany. Tiljita ayen tiket notone ngunge n star 274 hash. Koge chil gitio star 274 hash. Agi reply na nani walji ak 5. I reply nji ni gitoka nani I reply ni ak 5. Amun miten teta soko number 5. Yani yoto kumiten 90,000 no. Kitu 1, 2, 3. Asta bata garun Friday. Ndo nyono garun. Yani niko timiten gebe beritana tanda pa bomete. Tamko gap kwen go Tuesday. Yani itinye 90,000 Kenya shillings. Ijute bi utaptuwa buwanagi agi yoljike teta na kutuga vizuri sana. kata si noten nebo auction noten nebo soko murwa. Ngorobi kiyota na ing. Inge nilagere yuta na le mami ten bi kiyota chetile tiket. Mami bi kiyota chetile tiket. Ngwana atene wendi ndonyo mamboleo kaya wa initon. Mamboleo kata mkwa undonyo nyi. Ngwana atene wendi ndonyo limbo ule nguruwa ni mande. Kwa kwa ljigete atene ba 90,000. Kubu noten ba soko murwa. Chilji itagitio star 274 hash agitil ticket number 5. Kora omu mpaka ilimite ticket noten. Ogusiri noten ba soko kwa arorun. Chi noten na chep chep kwenye sip kwenyoru geljin. Hagere Sharon Gogi kwa chi bonus. Chi noten wani muche kwa ticket araka araka. Kwa tiseta kwenyoru bonuses. Kwa boosten bonuses choten kwa barichigego ignenye. Kwa successful. So ngu nene, ya tiljita ticket noten unget agotomo kwa successful. Ina ile ya nati seki, iwega gitu kagi til ticket agi araka araka. Ichi legit yo star 274 hash agitete usoko agu number muto, number 5. Ago agere biki tom kaya uto agere usoko. Imagine mi techi tonege ugure Barcelona. Kalena ne Barcelona go timit ab kiptulit aba ga ne tab chita kwa Barcelona ama challenge all the best mine ure Josefina Livingston John Rachel nago gi go chi bonus Eric Felix Weldon Edwin Corey Sharon Stanley Rosalyn Bernard Geoffrey akina Eunice Patrick Naomi agere go Sharon ne 068 kwa gi go chi bonus kidogo chilji tagetyo star 274 hash agi ngwa nota ni mamache teta yonga kimuwa ukweli nega bisa e ni nani ataki ngombe ngwa nota ni mamaki nge teta ngwa nota ni mamaki nge teta ogoni nene teta mitene ndire utan wala aga webster baka nema menye tau nuaranyo wapaye nano teta olinji ni tilipak ticket nota ni unget ye successful iwa ticket ile itegegoni 90,000. Mene gine genyo ito ginye. Bora kuichi noto neto mga yaljini gegi en soko. Ogo negeri itil ticket. Ogo paskali nagera agine ama challenge all the best. Bernard all the best. Nancy, Goech, Rosalind, Charles, Richard. Pikyo agere kosegu soko. Agere unegure Rachel waragogi kwa ibonas. Mite negure Nerik, Faith, Janet. Yeah. Ama chene kwa runga bisa ige teta agi sururu chewe nione. Yani kwa teta kabisa noto ni kwa kia le silingi shek choton. Tiptem, siling sosom. Siling tiptem angmut. Siling tiptem angagenge. Ama che ichili gitio star 274 hash. Agi reply angitio kana ni wall jack 5. Amun teta gomite number 5. Kagisirigele kao. Aga yira kago na mai bonus anya tanyito kora gotunye bonus echango gonde kimache bigo eng ali sagine go gigo chi bonus Joseph koko gigo chi bonus nebo 885 Nicodemus koko gigo chi bonus note nebo 1000 Kenya shillings Selina koko gigo chi bonus note nebo silingi 903 Eugene koko gigo chi bonus note nebo silingi 700 Nota nikugure Mary kuko kiko wachi bonus neba silingi shek yoton 200. Nota nikugure Daniel kuko kire kuko kiko wachi bonus nota neba silingi shek 410. Charles kuko kiko wachi 49 shillings. Nota nikugure Sheldon kuko kiko wachi bonus nota neba 120. Nota nikugure Jacqueline kuko kiko wachi bonus nota neba silingi shek yoton 89. Nota nikugure Justus kuko kiko wachi bonus nota neba silingi shek 1260. Jacqueline kuko kiko wachi 43 shillings. Noah kuko kiko wachi bonus nota neba 821. We! Yani, ile chomu ne bonuses engebe berte nota neba star 270. Kero, kina Isaiah itagato, ochutu nela indawa la ntukul po ishege. Isaiah eno limba itego bata Jacob, ochutu hasuko bitogo nete tutiet enbi. Ama cheke chute tutiet. Lakini tiljinge chit, Yani kaa kwa bonus paka 1,780 kigure Diana. And the bonus nebo 1,780 shillings so. Mine kigure Ellen. Helen ene letu nene 051. Kogi kwa chagi ne bonus nebo 1,550. Anthony kuko kigochi bonus not on about 1,200. Kasi chitake tukul. Testa itil ticket kimo kini gebi kweng. N star. Ogot. Again Anthony again about 805 kwa kigochi 42. Echi legit yo star 274 hash. Agi til ticket not on emite number 5. Ogo ingu ni goto mgenyuru chege tukul. Yega wagenyuru chege tukul lawe ndio mwaga lenjog anum negokwal jige. So til ticket. N star 274 hash. Atocha Isaiah ino limbaita yigo alenji karibu. Karibu busa Isaiah.
16: West Arab Korezi.
0: Yes.
16: Akwa tine ni inda kwa mukta inde nesafi. Wale wicha mwge westa.
0: Otokwe atocha kabisa yyo mune nye.
16: Acha mwge abaibai jibaibai ino linyon bapuru eti. Arara ne merobo ni. Ni tugu kwa waro waro nga basa
0: aha
16: ama jie chamuan atai waro rie tap kwa nengi ente tutiet na parai ni ente tutiet na moto moto kwa basa nika aso ame pasta ee kwa kwa isi kwa kye diyoso kwa nina la neksi kwa vichieta wa bentukul ente tutiet na papetu tap rai ni westa gori
0: yes
16: iti nye boy boy yet na wo kogi boy isi yet kwa meset nebo nea tebo ni
0: Aha.
16: Macam kat arah borong je tap kau mungkin ni lewai neo tebuan ni.
0: Yes.
16: West awal ni cuma orang awal ni kau kat dia kapasan kau rapuan plan ni cuma itu i itu nuri ngalai absen manet jadi awak saya tinggi mamos. Kalau kau kat tinggal pasal west arab kau ni aku boleh boleh kapasan aku kau sebiji ketersian ini on pada akhir fem.
0: Atau cakap pasal.
16: Kongoi West Agori, amache ke asilindige tetutiet embe tutab rai ni.
0: Yes.
16: Asoka bitiet astai.
0: Mm-hmm.
16: Nge sa West Asoka bitoro u tetutiet age astai guno. Laitoriat Jehova kwa mukta indet nipo kifenge tangwany. Amache ke mua kongoi nising Jehova enga kartane uno ni nipo genyoru. Kongoi Jehova muri set, awa ando set nemiye nipo indo yue. Aku indah juga rugi tak boleh jin sebagai tuan ini. Kungo Jehova muda tu dia koran bapa tu tak rai mesti berugi agibar ruji mandamu. Kungo koran Jehova muda mesti negri tu tu untuk tersier. Semua kungo mesti nenek anda tu kuri tu untuk tu tuan itu. Tanya Jehova ibu musir kali ni orang iri. Nangge sah jantung tinggal bawa kungo Jehova engkau netap kita ne pindah ni orang. Amen.
0: Amen.
16: West Arab Gori.
0: Yes.
16: Nobody to Tabraini, Timothy Gitavin, Leon, Nagago Mago Wool, a Tepto, Muma Norte, and Borugia Tapolin, West Arab Gori.
0: Yeah.
16: But to Jen Varaini, who are going to get there, get to the bagging, who bought a West Arab name. Aku buat tuh pasca jok juga sejeng kita sienya nuba taja sen. Aku boleh siap tuhul. Nanti ni kemuai tu tujuh darah ini west arab guru cuma tu dia tahun. Aku boleh lakuai nyun. Anakku lakuai tab westa. Anakku lakuai tab arab tu. Negeri kita buat teru guru jauh tembi. Aku kau gigoi tu west arab guru.
0: Yes.
16: Jika anda wagi kau itu lakukan, kau itu boleh tembi wagi kau itu lakukan tu setara kuri.
0: Mhm.
16: Umat tapi tengah lain ibu bapa tak sahaja ni, lagu kau kuri ni nuli. Umat tapi tengah lagu nangge tiga tiang al juga mata gila lewange.
0: Aha.
16: Kau nani lewa kau gua ilu wagi gigi mai ngalor orang sumuk. Ayi lewa wanam lakuan yang nyun, anak boleh laku tak westa, anak boleh laku tak barat. Tahu kan? Anak mungkin dia tahu untuk laku partai.
0: Aku tersinggah kia.
16: awa na mungo kia teni awa tosi kukwenda kukwenda kukwenda kukwenda kukwenda tungurijie awa mua kutakwe lakwe takwe ika Unga iga kwa hizi taka ala kuetua stara kuri kukoro kuka asu kake tapote ako kako kako kwenyeba mwari kwa kune itubu kake ngalal kukune ikonyo kitinye tubu kapkaba mwari
0: yes
16: Unga iga kwa hizi la kueti kwenye kukure ni kule kukuke chene ni kule kule kai lugu ko munjulul mu ganda tagwe ni kai lugu ka ko mutagine
0: aha
16: la kwan ko ra magiga ge ngala la ka ko mori o magigera la kwet
0: aha
16: igera la go pagai
0: yes
16: ko ba de gitu ko mi ngala gitu cho ko mata ile le wange ok tande
0: Yes.
16: Abu ora ko gibo tungebi
0: aha
16: tebu teta ile ko tebi bururiye ta ko le atoru ko kyam duga ko ni lo enga ile nguno nguga ko ite nguno mbibi bijuga ne ko mutine ko bale kyame kyame nduga ne abu abu ga ko ora na de ta bi ko gumo je tebe bururiye ta ko le ile Aku lakwe ni kakerate nganisa Kwa na Kwa ni kwa imeet Ni kwa bisyo bigo we starap kuri
0: Yehe
16: Kukagi tu lakwe te nganisa Kukagi tebe ni tu lakwe Ake tebe sandari na ginegi ulenji Ani Ese retos let Anani mokor notit Mua ikwa iti otak Jehova Kuli Kukumuitayi Lego kwa yonji ni westa Lego yonji ni legu mutoyi Asi kwa ititi utunuwe kia mba Kwa mba mitu unge kwa mba kwa liyani Kwa kwa kwa ilega kwa kwa laba la kwe Kwa kwa namdu kwa nolisa anda Kwa kwa kwa mori ya kitevu Kwa ilega kwa kwa ito la kwe Kwa kia mendu la kwe kwa nyeloyen Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tapo le minima no westara buri
0: yes
16: atebe bururi nyon ngaliwanto nyon le kwa kugune chi nima kwa kwa tukul e bururi ye tapo le nji ngaliwanto ni le kwa kugune kaa ine nima kwa bururi ye tapo le nji ngaliwanto ni kwa tapo atus kia metuga chepa kuyi atia metuga chepa kuyi
0: aburu chen bichu
16: Tetu tia ni westara kuri kuhim Aku kwa kiso omegi lengu magita raini Ki mugule nga kita boi
0: Yes
16: Amu uwe tetu tia ni Tako chani tuku kia muwae kwa isi Kia kwa tuko terekta mwa liwa ndoni Asuko jisteni mburu uye tapko lengi ni westara kuri
0: Yes
16: Koro oru rugu mye Oko mginole kako kasbo isi Aka kasi yi kiosu ka kasi ngerane Ka kasi pasta ye Oko oru rugu mye ole
0: Isaiah, mongin kitu kole, wanji ino tebo nito na mune saa ima nikuwa naigas kile kiyagi tune nunoone, labda nono kiyagi tune nile gile, akuma miki yaga nagi kiyayi tu miski ile kiko, go divo sin bichuwa nagi kwa lian, kai ile wara afta betu shek tutuki kwa naigas kile lian kwa ra uongo koko kwa toye gala kage kwa kaa kwa rabi gala kwa nyogi wakwa gitungwa raya noldage ne mwange noletos en sigi kiyota njemite nini gune ananchego kwa yae kwa uno anuto nagichege kwa gire labda mokor na tete sana kwa gire tuku ke kelchi nenyoru kwa yae kwa uno anuto anane
16: Westarab guru kwa yaro rugumi, agama chake tega mburugi tapole injini na yake gini injini.
0: Yes.
16: Ndio tete miji ba mburugi tapole injini, ni rugwa ge tapo tema bwa rugwa ge tinda ngokto, agoga unga lolki mboi si. Lugwa ge kutu no tinda dabar ge aingal, kumba tanyo ni mburugi tapole injini, kuriokte injini lugwa gailge lugo. Legieta ni mbururieta kwalingi. Amache ketaben tugul, amache ketaben tugul tarat puri ngaliondani agiger gele. Imani muti muti mbururieta kwalingi ngaliondani kwayota nilemye. Ange nalimi kwayota kubiwana kwaisika lakse moko terekta ngaliondani asugi vike ketaben tugul agiguje wa tarat puri.
0: Amacho a tedinyo ngaliwani iwa ine wanjako amacho gochi Jacob asobitwa changiana gene tetutye tenyu agere psil joge tagene boyod miyu amacho gitese gepche gasarta tugul asante Isaiah kumwe missing amacho sigepche gasarta changa le kevery serious che miteni onten kabisa jota chiga go kune iboise chon ton gegeri gele tos ne ateboni agwin wanye ino tebe not rude amu by the way sai tugu jota go very common sai kabisa Negosin on Gale, but won't Giago to Nanum. You talk of Migam never won't give Mata or Testage. Won't give when you go to Nagane Negile. Yanni? I was I gagas Gagile, Ogotin, Mosazagane, and the Bongoon, which a pot got tied to Gugabinoni, Ochabononi. We gas it Cabisa. Olantuguli, and I cheat on a game it so corner, the Ribachi to Gulasco, the Gakwal Jigango, Teta Webster, Vigo and Gigomachico Toma. Testa ichil *274#. Oye, kali ambik pe kanyor big bonuses. Matok kwa jige teta. Mi yona teta neba 90,000. Agugi maiche bi kwa yengany. Picha hata na yengo tom genyor waga tukul kabisa. Kangi na mtetu ditko tono. Sabi gali yengo buwate bi gala gula lingwa kwa jige chita. Aga teta toma. Mite number 5. *274#. Mite ni yonten *274#. *274#. Agi til ticket note number 5. Ago mego teser utaguti tany. Oye chita nego soni til ticket. *274# ticket kunoten ticket number 5. Amacho agochi Jacob agi nefzil joge tak picho anta tukul jago tarab Steven chega nye enla inda yutan kabusa vike chang. Kepche tukul gasarta minitishek tutugene. Jacob. Karibu.
17: Tongoy missing website arapuri.
0: Yes.
17: Sama jauh kasarta nai nega esok betah kat perurusan tap kolenji. Mui tu kalau lemi, ada jam gay bico, jam gay sabon, jam gay mui, jam gay kari ngasian. Nego bojok cok, nego barato. Nego limbo nandi, limbo dalat. Bagi buat tu cet aku bojok tu saya. Ne, pi buat tu limbo makan taran, nego pun jatar kue ngasik. Amu, orang lain muri kusir kusir ngalalen ni dijokin. Amu diberkia tapolin jin melok lokan ngalai. Nebatai ko kasir oleh anangan dengtai tapi oleh sokor nate tapo tunisiet. Sokor nate nebako tunisiet negi bunyi. Gama apamne engbara oleh kimi ko tunisiet engburujit. Katet ngeliat korok asalnya sokor nate ni gigunyuk. Kararan korak kau tu ni siapa kau Iran ni? Kau mai semua kecik ni sesuatu gugur bi kalau nul gemi. Yeri bi kalau cekwa gemi, ya jam bi aku gonyit. Nanti supi tu kau kari buang mana? Kau mabit tu sokor nate tak ada tu lengkau tu ni si. Mungkin di orang ni website keluarnya atau begini.
0: Yes.
17: Aku nyolu. Atau saya mahu gele. Mungkin aku nyolu. Mungkin dia ini. Lepas tayar pesa kusir dia logo. Ama aku tahu itu si keis tojin kau imutik. Gema keluar aku tu ni website. Kusir kau kuanda. Waka kuanda. Lepas itu aku pakai kau view kau. Amma kumiji nizubi. aku migo imu tiku sisio sisio kap kerja naik ya tulis di sini sandet aku sisio lima kopi ko.
0: Aha.
17: Maku ngelol jinji logo juta.
0: Yes.
17: Emita logo puj.
0: Mhm.
17: Emita logo kicu korar ya ne korar ko kagile goro jitu ku kekai.
0: Mhm.
17: Mami yang tayet ni mie agak amuai. Angkat kini aku gigil gay.
0: Mhm.
17: Kukini aku beti am tayet semakin gengel kini aku kui beti ano awi agi itu ku kekoro ronin.
0: Yes.
17: Kita aja korang kau imutik cuma magitari, cuma magitari kita aja kau imutik cuma magitari.
0: Mhm.

0: nogo ping men amu révélation.
1: Aha.
0: Et bien là quoi, yaga wega amu ni. Ya ne mamijine bo to le ka tsor. Mhm. Kume te jung jago go itala ko eta ke go le te bi je banu. Te bi go to tun go o ka si joto. Mang mana ni uno le ba se bi jundo o go go to ila ko eta tinye. At kaya ilet tibi ko to tungo kas, ko kas na ko ganyan.
1: Aha.
0: Nyan lilisanda na mamiji na magigay. Nyan lilisanda na kapot tibi yung higoji. Ako ang ganyan lilisanda niya, kung nang muli nyan lilisanda, mito ko nyan lilisanda.
1: Aha.
0: Yan nyo, kaya makitebe tanyo ang kwayay bi, Kau ayah bingkut tu kau toy, kau ngenoli ngen kau agam kau jatap jangan kita ni.
1: Angin.
0: Kau kunyuan nyuno to, kau bersiot ti kau ayah tu kau nyun jatuh mengai. Kau ayah bingkut tu kau toy.
1: Mhm.
0: Kau nuri kau ni mabo, lakuana ta, kau meto kapsan dan aku kau nor orang lakuan mu, aku kaya gil ke kuti kau juga tu.
1: Mhm.
0: Ini bocor ke yang lagi we?
1: Yes.
0: Kau lebih giamai ne?
1: Aha.
0: Aku gila lebih tu betul. Nampak lagi cuma nyolu.
1: Mhm.
0: Ini dia kabar bi asking akang kora. Kau gel ginoik. Anak jeng bi gel ginoik. Cuma tor itu sabit.
1: Yes.
0: Kereta berani agsaya. Tetapi baru dia tak calling jin gelai, ne anyun anyun doni eman ne otobuni, ne baru ini gonyo ne monenyo.
1: Yes.
0: Amugi ini nenyo kingen natebe negara ni.
1: Aha.
0: Kingen jomnyo ne mie kingen ngalalo, kingen tuhu kiri mujur aja kororoni.
1: Aha.
0: Kini gua macam mana ni? Amu buat sokaran ngelion dan ni gua macam mana le? Negeri bayai tu pun missing website, enggak jangan ni?
1: Yes.
0: Kuto. Negeri kau itu laku, tapi cepu sir tu laku itu enggak ni, tapi cepu kondor laku tapi aku tinjau tu kagora.
1: Yes.
0: Aku angkat nolgi kuat, makuleki gu kagona. Kemudian saya mahu beli macam itu, tapi bukan orang kapit. Saya amar beror dia tak calling him.
1: Aha.
0: Amu lagu kiri kau sila kuan, kau bawa kau indah ni, bawa tu indah tu. Nih nama kau, ikan nor laku yang kau agi kerja lagu, jika kau him. Himnya gigi, nih gigi, nih segini indah ni, mesti nyawa yo. Saya mahu nak tahu, untuk kerja kuat, awak je tak kuat sih. Aku ebirang alai cium jodoh, kungnya mereka kapasan yang mesti go ingalai kalau kau le, gua ngeliat kinyarat dia ni.
1: Yes.
0: Kita bingu noil dia ni, awak bingu dia hati yang alai kesam mesin, omai tebeji.
1: Aha.
0: Amunnya saya mahu ngeliat dalam website, magi bingu kerja bingu noil.
1: Yes.
0: Kita menyuguh kuat ini, kita ada tuh kuat sih. Kita macam ni lagi baru dia tak calling jin. Macam dah hati tu biar ni uno tu no, meboi tu ilakuera. Kau tunggu orang gelakuera kunjunga. Kau temen ni ngolol jinga legap lakuera. Kau tu mata otarak pamuai. Kau niya itu yang agit tebet kora. Iban kan kora ille. Ane ni gunur lakuera. Aku kaya iboi tu.
1: Asante.
0: Aku kibane muaita negara ilbi. So kami dah mulai. Macam dah tetap ini uni engkau rugi tak college ini?
1: Yes.
0: Mak itu biar rugi orang konyolain. Giroji tanjung gua itu laku itu konyolain kosong korang cijo to. Mabuk college ini. Makun nuri laku. Makun nuri laku negeri gua itu. Mereka nuri laku aci, negi goi tenggo ingung kuing.
1: Aha.
0: Ibu itu kuku kaya gono ni.

0: nani wekai logo. Bane ngelel no te, tanam bane ngelel lik, jemi, jemati lagi, jemi burur jem, nyan bago len jem, jem nge mengale, tat kya kopa kosisyong dapat.
1: Kungo Jacob, gino agita sopit kosibi gada ka serta. Yes.
0: Jem nge bing ogisto, ne jem nge gege.
1: Yes.
0: Kama jem nge lege bi, otoriti, kumi ka serta.
1: Aha.
0: Otebe mungu ngale moyo mungu akwege asoko bi tetori turgeta college angana almeje soko ngalol so bi websa
1: yes
0: konge mwa kemwa ngale kiji ndigi kumong kiji kwonge kimoje cho
1: yes
0: kongo gi boy sike meje dele a ke chale moje jo ngale ka
1: mhm
0: onge te bi gomnyi
1: asante
0: aya.
1: Thank you so much, Jacob. Neo, teboni, usil joge tengu sumege.
2: Hii, yo muno rakur.
1: Kie, bye bye, ha, bye bye, kabisa, karibu.
2: Hii, kongo, yende tu chet, nababe tu tabrain. Tanget, kongo isaia, kongo chago, kongo webster. Iki ni.
1: Yes.
2: Tanget, yang gagia igual to embuye tap college ke bwavi group to agia igual to ogi tindo group to mabwa agia igual to kotaigi wasin kotaigi ngol mai pa mi lale engui agui te lego agulinyo mai ta asugo arun kawala kwe tasergi logu iwi to goita age gubin yang gama sin kutenge numagi yema emburi tap kolinci pegang me oke lemah segum nyatoyen kupci ama segu ilatoyen kupci kalian poyon tone kang wala kuet ka penuh kata tebe la kuet kulugusi ciga nak lambda nin ku goi to gora kue goi tage ugi ga goi ayage kanget poyon tone kumoto wikito nego ngomi kugoito la kwet konyiloen kone ginega bua kogilo mokiome tuga konyiloen eni yote taburye tap kolinji matungi wulji logu tukuki mokoror ntoi tuki nigai na ulonga mga boyondo nongu lechea magitebe
1: yes
2: kuyo achi ikondor na kwane agie logu gatito ogi amen tuga ki amen nego ki amen tunglo choya y maita tegibo konyeloen putengito nemog muay ongi temne ngom ogi burne ngom age ngalal ne ngom yongo gitula kwet oi la kwet ongala agi tebe iburgo mori agongala age tebe logi no kisige mokyo men duga engwi oye sa poligi e ayi ne magara aranga besa ne otebo ni osaia akiago uwe wapanogi igwa ito ila kweta apchito kwa nyiloen kukonga lalne ongo akuwe wanchi nene ugi kwa ito kumimu wa chungo akute mbaret yonge kwa mpwane mbaret akinte bande kundama ya kwa mpwane chito niki kwa mpwane kwenye kutebe chito kulipongo wa mwwe chumimbar tika mke mwake ilibano wapake tebe me kwa mpwane mbaret ni mi mwwe kapchita ake itu koro kicike nyungo itu nebo yang anda wuih ingin lili kira gitu lakuan yang wuih kan ya meche ngin itu gitu itu nunu ngga atarib silio ke kuno kongo emisi kuro silio ke tamo
1: kongo emisi ngip silio ke tengu sumege asante sana ati nye ndire utuan kora kip kemoy eno limbanandi siwa gochi guza guza lulu kwet agarab Steven. Yes, bukan bawa karibu.
3: Gisuk ngalek tu jauh tak yang nanti kau menyalur samu, magai tu pa kaita kau nyalai.
1: Yes.
3: Magai biar di kaita kau nyalai enggak sah kau aku cinta naik guna tak posisi gendet soya si gendet ne kaita laku esawa kau nyalai.
1: Aha.
3: Mau na tak gendet am nanti.
1: Yes.
2: Una
1: kongwe ya sante sana kongwe misingi pkembo ya ndo limba nandi ya sante sana Arabi Steven ya ndo limba muruwa digiri
2: kongwe misingi Arabi kuriri kongwe ya mba ishe chonga angalale kongwe ya nabazne kwa hivyo no nkopena Arabi Steven ya ndo muruwa digiri kongwe ya mba ishe kamuna wa nale kongwe wanete ituku kechango kukine kwa macha mwakane kukienyo wa mazuruti kapchoba wale kerja winda ame tadi kan nanti kalau kerja waktu tenggel tawan ni je, kau angin awal, kaki lenyo arlu kerja skin memu ay boi je, asal kerja bawa ini. Ibu angin tu esta, ibu angin tunggu ni, kau ni teci tahu tunggu nan marahan ni, tahu apa mutu laku tenggui.
1: Yes.
2: Negeri ngalor lak pa munga, amog ngalor lean, ibu lagi ni lagi kos tay, kui aja ngalor boi je, asal kerja kerja. Lakuan kaki soal yang kui kiuneh si kekibata. Kau kongeh lagi mutu ke kecik keongeh bara. Le kau kongeh pika kau ni jingi nama cawe cawe kau tak nenek orang ara.
1: Yes.
2: Kau kui na itu le kau ringung kau kau ke sana mengisi aku anda yang kui. Kedua kau ke le jingi kau bara kau ni bawa ina anu minyaknya. Kau me itu tu bara le kau ni aku tu miu kau itu. Le kau kui kau entik aku ni entik minta kau entik. Kotko bib kini uno angkat mua boi je cion na gurengi nu met mara kawan ni le mara kawe kota awi ni mon kini amgen kot lakuan main gugi kotut main gian lian le kini amgen ngalah le tu kimi tarik so ni alu kipjogin pik inguni boi je karena pik kau inguni onge wega ngalek kipok nyamun maguan le magu endi sekawan le engkau le endi segi cuci je le me boi je ngalek cuci je.
1: Yes.
2: Kwa hizi ngalee chuki hizi Awe mwisho Asiki yesop chengu mye Amunga mwazuruti kule Elemibu wa hizi Mwa hayo kwa lenji Hule elemibu wa hizi Kuma wecha wake ngala So mitoki hizi kwa ne tutu kewa po hizi Na wakibi ala kila inda
1: Kungwe
2: Pena Arabi Steven neno liyeche ya bulu kungwe
1: Asante sana Kungwe kuna nita pena Arabi Steven neno limbache ya bulu Guza Amune ulamba lulu kwetu karibu Yes guza
4: Kamuna yalo pana Nairobi.
1: Chama ge Nairobi.
4: Maage to tano zeren bunta abi konge tatu ido tati na ate rembi ko.
1: Aiko ekisa chege nuno.
4: Sa nuko kuzakula na wadu nuko nuno.
1: Aya. Safi ku pole ni wando 7.5 so we target ale shida ko mite nene ngebe beranten. Shilashi. Yes.
5: Kongoi mitingnya nawas negi gigi, na.
1: Aha.
5: Aku kongoi mitingnya boleh jadi aku nete pan bo moria nawas aje. Amu aku kongoi ingat nete jadi aku nete negosi kaga. Negosi kute buka tak proses tak orang nak kaga sekarang amu mau isi negi isi telan minat kaga.
1: Hmm.
5: Ti mama jangan sekarang kuri dua mata beli.
1: Yes.
5: Embo yes. At ke jebar muren at ke jebar jutui abang deh je so si ke gigu tu nale gadi jebar si sebab mana si kene jutui nale tu. Tunggu jauh ya nampak ni apa kong konam mai tap komasi abang nampu komasi abu ibu mak pam abu si tu abu si ada cenderung gurle dia tan kai go itu sabari sebab mami tengko itu ni dia dah nakwa, aku orang berani ni kerja nakwa, nanti lakwa, nanti sesen dia ada buat. Mai esan dia buat, dia muka, asalnya dia ingat buat last macam. Kali angko itu nama marambi. Ibu angkara buat itu nego buat itu. Boyot kagai nanti anak boyot kubot buat itu. Mungkin guru nenjita boleh naga buat kini sebab, elega aku ni orang guru nenjoyo semua, agui. Konya lu itu tuh konya lu no,
1: macam
5: ni lo tegar lo kini tu, semangat nama tegar aku, tangan le boleh aku kawin le boleh ni liom. So ini aku tu ni dia ni boleh, ina aku tu so ini dia ni dia boleh. So ini aku tu mula lo aku kuat je. Aku mengalami semua itu mati. Di tanah ini,
6: Kwanyira kwenye kubunji mbo chekiwake ako kwa logo mati ngora ako ginele kurande yokta kako ngogoyta kako mwoye nengo ina ugele ke yokta bogeri ke yokta boyo ne bogeri tatyejo sani ina ako kwa mbako ete kanyo kubunji so ito ati nchigano mga yokta
7: asante
6: kwenye une nanu gori ako toki mge ano kake na gele ene toki nge goyi chekiwani kwanu ene muru kwanu ene mwache kwe kia boi chechi kwanu hata mwa wwe kia boi chende neji yoktora boi chechi kwe shuru nguwanda neji yoktora boi chechi elezi yoke yuongo eto
7: aya
6: neji elezi ra boi chechi kwa boi chende uwe tasuko turgo tebi kebi yoko gari kwanu kwa hatu kwa ume chende ki kutu kwa tuwe anamure ne anane kwa mwache elezi boi chechi Nato nandu marambi ni mogi ndo kie sieni mogi ndo goge nda yinti lani Ongibe sieni nye tana hivi Atu gu kito ni tonge wame kie sieni na kigoro Kigoro wana kia kia kia kibe sieni kwa Atu gu kiki gu yeke ege na kie lechi ege muru wano Ako kie kia ano kie etu niyo Mogi vesto se le liwe tako wete si Kio che kogu ya boi che chan gu tebi kibu wana ni le tiro wunye wame kine si le kibe ndi tano goe Aki mutundano na kwe tatsito Aku yang tak kira itu, itu kunci dia kalau dulu. Kunci tu orang tu lain yang nunggu sila. Itu dia mahu orang lain yang tak.
7: Kongoi, kongoi sila si, asal tesana. Speak.
8: Jamge. Kongoi, ini boleh arah bro. Pagi saya ini, antara kita ni dahlah. Kalau ni sila sila, eva tak cegah ni sih. Ni, kau yang kau ni tu kan, ni hidupnya kau begi, ni, tetap nak semua ni ni. Kau isi juga aja ke enam. Kau itu lah, kau tak kau mima je ni pun di kau itu. Ini kau mungkin, kau ni lekam kau sila sila, kau tak ni kau ada lalu tinggi. Kau ni tak ni pun di kau itu guna, kau ni guna. Ibu ni kami pun, mara kau juga cium, kami pun juga tuan, mara tu aja ibu dah jauh, nak aku makan berkau juga. Eger, lagi ni kita apun nak aku bete ni tu, kuageng. Kuageng itu ayah aku nenyu, ogi ni tunggu, o mara cium kau itu mau ageng. Kuaga mana ayang kau ni, dah no sorbo tu aite. Kau mana yang kau mi kau kau tukar firman isya kau mana yang kau ceng aku kau lelai ceng baru kau ini kau telinga itu kau mahu kau muai kau lawat tu no, sekarang mau muai, kau tu itu kau kau tengah mahu anak lelak tu ye je lawat baru kau mau muai kau lekua mangu engkau entah pun lekua tinya anak kau kaki serikau poyon tenun apa na, Wako chome maizi ya nambia. Kutuya nambia maizi ya nami unu ogiri wakoi tegina yuna kane eni. Kumara mata magengi. Mumara kiuwe mara mena familia elewa kuri yenge maishi. Kutesta mata kwa ekoto itena kine kwa chekla kwenye wangu wiku nyuli nyu. Kwa kioliana. Egeri, mawegu, mewegu nebanguni. Wako itakaa ulingo kwa mandaye ni pure wiki jekso mkara wet kwa mandaye. Mewe kuwan toto iteni nyunga anyun. Kule kifir chigene, mwa mi e nowadays. Yonko kimuwa ike ukwili. Mwa wegu harap kuri. Wako burara ayeta enga kwa winmeja kwa mandaye ni. Poke rakine kwa mamakegi maleili jepta nyingo liya. Kwa maleini toto iteni wekten. Kwa watinye laptani jek chugeni. Hiyo liginye kwa kini kesar kwa kukuru kwa mure boyo to kukuru weri ki kule nji kwa liyan hako tebe nje biyote kule kwa liyan lakwane kule nji ngole ne kima cheke wek tempa kwa kasa lekwa me mi nguni ele kwa chake na hini kwa bitabusha chupa kako kemoni ne kocha singe lele ngi kwa kitu nguanyi ene legile tabusha keko kebun kocho Cheka nyongo nganga ingobo arwe chunguni kele, ooo, kingo kake tuye ngopu ni anyo tunogi tunate turasmara. Ijo keme nije njeba lungu. Tungo ipate mbaya kwa chusip kwa chunda. Kele eki kwa vitu nene legile. Hili one nai. Taafuta ine migo nito. Nibuchina ende tutia nikoba maana la ine nyolu wanae kapi yuko ishe kyo. Ndongo kikwerege okchebio senyun iwegu. Kinyo kili titke. Inge taki nye kuwajika kwa kwa imande kutukoke ilega toka ziti kumwang ye chengi barwa imuaiteke matingi ilikini matiweka imyo lino tu yon kita kakine le ilegituwa mgituni noge madoe goto inge nilegiru watuni ingiru wakaiteki na yu kero mabatiki kapi uko lakini wegun harapkor anyinde tutyane lakini okay. Mwepo tiskandi walei oko taki nye kuwajiko tomi tuketi kundi merip kwa ngu Pake inyoke nyoni na kabisa nime Kecha mene ya nyoki nye kutori
7: Kikure shilashi
8: Oi guanen Oi geni le mi boyo nege baka chenga
7: Kikure shilashi Kikure shilashi Kikure
8: shilashi Kikure shilashi Kikure shilashi Kikure shilashi Kikure
7: shilashi Kikure shilashi Kikure shilashi Kongo imising Natoka shilashi Mabote skande Kepcha itu kulika sartaka unu anten Nansi randi chenje bunya
9: Chamge rapkori
7: Chamge imising Nansi
9: Aku abah je cakap ngalalu tu speak, aku cakap picau tu kalau tu saya aku terabrunu. Ama cakap emak aku kau ini tu tian. Aku ama cakap emak aku kau ini alele jam aku kau sebut itu tu tian ni. Amu tu tian ni kau baru ina mau nara abkori. Tu tian tak ini baga sari. Alele juga mau cakap agis saya na ina mau. Memiku ni alele kau juga iba kenyeka mana kau kalau le cakap ini boisik. Lagu itu memiku ni. Kokoitoke yekokokoitoke ko batiem ne kamu lakwet komokomokeny okot kole kambogo lakwani kwon motinye ne chawe arap kori nano mwou ibure lakwetab chito kityo kwakoserge ak mono mutyo kotwa banda ako mokitun ako tongeliban ako wendi ak lagok oeng ako menge konywa mongenge batiemisechu nano mwowo ngalek chetesetai nguni komongenge batiemisechu Kitu lakwet, kotebi kityo. Kitam geny, eng kasartab okot chakup, ak kasartanyo, ko kingitu lakwetab chito kele, kakochor, kaki lakwet kunyuka. Kongete in, sigik, chebot kichana ya, kochengat kumbuko lakwet kule, ano kunywa, angwa goto boret agenge. Kitipsi lakwet kwa kenda kile, kopunchikai. Kena kambuko lakwet okot kenyo kato kot puch. Kwa kitu takinyo kemwa ngelot kemwa kine kikochini soko ne lakini nyebra kome kumi kabisa ako patie minoto nega mute lakwet kuma machot konai ngalegu ama machot konai kule iba atie ama machot konai kora ele tepte okile tepto ane marute chike ane maigatke mamache ke sase ke sase isye kumbos kichana ya akeba kuto isye kumbos murere kote bilogo uno aneton kamgaspi kumye Ni tegi tu lakwet ini tu, kalau kau gitu lakwet, kau buat apa? Lok, lok semua. Orang kau mau nunggu cakap, kokitun any kora ako makilipan kobare kokichut kijanayat kora kokakobare korat kotom kelipan kokakobare ot kokakorat kora komawendi ot kora kametab kiptoyot anan sigik kole na kwakemwaiten en kobot mureret kele kakecham lakwet ako kokitun mawendi omomochegee kwo lakwet olikai komur olda age kitun kora kokobokochi look en konywan akomandaen kouon kamwasti kokoikimcha en olingetoo kitun atinye example kabisa chechang chekikitun chito nebo look somok werik oeng ak chepto akonyo konyokosi kora werik oeng ak chepto kotun koinda akolipan akonyo konyokotun koyep oeng ako ngen ine sikindet kole kikokitun lakini kanyokwo kora koyan kora kebwa kele kanyokesome lakwani kakecham ako kakicham kora atak moechu somok ile konyore kora tuga konyokitun kora
10: yes.
9: Tun koitany kosirto kamet kesur akewekta uyarap koris nanamwowo kole okimoe boisiechon kotakonetis kole kikoito kokiune ako yon kakimut lakwetab chicho koyoche keteptono ako lagocho kokwe oebit natamwa nolome sikobwan ot aramuronu ng'alechondon ole kilionchin any nikotun age akolipan akonyokotun inoni akolipan tun kowekany koikita ak look tugul kilionchin akany inoni kaamenyis kokong'et lakwet komokitun amakilipan kakong'et iptoyon aini moe kitun chepto kakesor chepto kitun ako tom kitun kamet amoche sikowolwech arabronu ng'alechon amun en mokindo en napas nemomi kowolwechin ne ng'alechu en ngun amun kikere kele koromen ng'alechu ako kararan tetutioni
7: kongoi mising nan sirandi chen olimbo chebunya asante sana Geoffrey en Mobet Kericho sikebe mrefu en Tumai yes karibu
11: asante sana wasta amune studio
7: bye bye studio
11: ina wadji nan sirandi kwa wamojo wa ikakane kwa yongi tene ya viwa seta na kuantana wangigi mutpita pa usilo wako kosiki gitarlo wako wako marat untuk itu yang kami buat law kini kita mana kita nak tajuk kita jadi kau ini kau mahu cipta dari tu lepas tu sama pun kalau katanya karena mahu kau berat tu kau buat law tu kulikah kau mungkin nak buat
7: aha
11: ayuh lagi setelah tu kulang law ikan yang itu tadi kau antara tu amirat kau mana mu kau lalu kau mana mu para kau ini kau tu buat ni lagi ada kata apa yang kau lain mati kau beri elok kan, kau ada entah mira. Ah, orang mana ada tu kerja tu elok aku ya, bukan lagi orang pun. Kita hanya nak kau itu na, agak itu mana dah yang kau tahu yang kini kandet. Kau kau mau rata, anak itu esok kita ni esok tu siapa cara orang? Kau orang macam ini esok orang ni ati. Esok kau beri mak awak sana, nak ati. Kau dah cari mak awak saya je. Kosuk kau yang diingat mahu sana atau suka dia. Kosuk kau dia solusi yang kosuk dia wek tak betul ni. Kau tuan kau yang keluar dia na. Namun, ini tetap inam tadi ke agi barat ni. Lebih dek ini beri kan. Dan ini biasa ini beri marahin. Marah kau tuan kata mana nane. Kau itu tetap kau bising orang mahu sana. Nai lewat dia ini dia kuat dah kita. Ini aku kau itu yang kau ini kiki kau yang kau ni. Ayo berawan orang ini tu kerana kan tan itu tu ambil lepas nanti ambil lihat. Omar waktu bulan itu atau working kerja ni berlepas tanpa. Abah ni nanti ikut aje tunggu. Sesuatu abah itu nak buat apa? Ibu lagi tengok mau buat apa yang kita tengok. Ibu lagi tengok kalau tak ke? Kalau tu bunyi orang kelakar tu tak ke yang ke? Kau mau betul ni buat sikit kelakar yang kau. Karena ni nanti ada kau aku kan yang mau sih mau. Kalau ni berat tu ibu kini kan tan ibu tu. Kau meko ya nanti, kau masih anak mahu tak ada berapa merati mahu saya cemeng kita juga di. Orang berinjau itu aja ni, apa yang ini? Kau mau bagi buat tu barang kamu sih mengundang itu lah kita hari ini. Kau nanti lagi buat barbi kan? Anakku ni tu lah, mara kata aja ini, mara kanya boleh jadi terus kan mara itu juga kita kau unan. Kau leh nawa sulenji, mara kau kau ganer juga kita kau leh nawa sulenji ke. Orang agak tua itu, anak itu juga buat ni, buat sudah ni hati ni. Orang banyak juga buat ni. Orang agak tua ni sudah buat dia, ikan ni lelaki. Bumi orang ini pas set, kau nak buat itu juga agak. Orang kau ini agak dia kiri kau buat ni nanti. Orang kau nak menor. Itu ni kau sekarang kau ni orang mesti nak kaki agak rata, nak kaki agak lian. Ibu tu ni orang ini pas terasa marah, ini nak menor. Gumitan yung tawag niya. Kasi lang gumitin yung tawag niya. Yung gumitin yung tawag niya. Yung gumitin yung tawag niya. Yung nangyayasar niya. Kung gumitin yung tawag niya. Yung gumitin yung tawag niya. Kalau kamu apa cium, ya, ni kamu mahu jalan. Ini pun dapat duit orang ini. Kalau penting orang ini baru beri sebelum bayar lagi nunggu orang. Kalau sempat ini grab tak boleh, amu mahu ini ni main orang. Bagi orang orang kalau.
7: Kerum.
11: Kami ada di puan, puan tak mungkin lagi di mana kerja ini kita cari ini. Ini bagi puan tak kita kan. Tuh ini kasih solusian ni, nak yang ni kerja orang berapa ini. Wahai, mana macam yang kasih piaca ini solusian tu kau beri, nak tak kasih piaca itu mahu.
7: Bastante. Kongoi missing Geoffrey in Mobet. Agar ini Daisy in Posta. Sa coba kita mudefu Daisy.
10: Aje we are akurusi amunne.
7: Acha mege.
10: Amunne alam bas studio.
7: Bye bye studio.
10: Aje ngi deru boy se chon aje gigo nete chini. Gut komi chini kasan na gidi indine. Aku tago ya magosa ku ya magosa ku gutom. Nak ikut boleh sih cawan ini juga ni tetapi,
7: macam
10: macam ini nampak boleh sih. Nana baru aja cuti juga, kemarin mahu tu negri tu.
7: Aha.
10: Aku baru aja kemarin negri tu. Nuk cawan ada hit kan sah. Aku alih ni boleh sih cawan guru rock juga boleh juga ni. Kata aku mahu mana ni, kamera nona nen siran ni. Kalau ni tetapi macam jadi kalau tu je kemarin mahu ni guni. Apa gitu ni nolak. Cangkem macam ini boleh. Mahu mana aku baru ujian kemarin. Nani nampak mana orang guru lele ni. Mangwa kebasti itu no, apa kok gitu? Oh tu itu semua nak aja gitu. Kui, kani mangui, kui kani. Aku beli kau tak? Kau kau ingin kau ini kau unne. Naga yang mesti yang kui ini, amungiri yang kui itu. Aku kau ini ini, kau kerjakan itu. Ina lenju sihgi gora. Oh dia ngalek jodoh me. Kau tu kah itu laku ya tinggu ini ni. Aku nyalah leba. Lagi kau nyol, lagu kau menglagu itu ingu ini, korong kau mengingu ini, kau nyol kau ini, lagi ni nama barat abin tuga ingu ini, kau ini tu cuma kau ini, kau ini cuma kau ini, tiada makosa sihir ni, amun ini kau tiada makosa sihir ini, kau tahu mata je tuai, kita tahu nak tuai, kau kena ingu ini tak kita sihir ini, amun ini, kalau cawan ini cawan ni tadi boy si cawan, kau boy si cawan ini lagi kau gini gitu, aku mana, kajem mana korang la, mimi korang kau ini. Le nanas kau faham lagu itu kau nani, le kau nyobek kau ini kau korang boleh jod kau itu kau ini aku ini kau mungkin kau ini ini tu yang kau itu kau ini aku ini rata kau ini asal aku segutian ni kipagi, ini rata lagu itu segutian, kau ini mahu mika besar ke mungkin kau nak kau rata, nak kau rata ni segutian, aku ni juga tak, ini mahu coba sekarang besar orang dia agak se, mahu mungkin ni mungkin lagi ni.
7: Kongoi missing day sini limba posta sante sana agi chutu nyengila. Edwin Murefu entu maisha kwa chima machemu eno limba nyambuko. Murefu?
12: Eje webista, eje bomana tutuwe ni kapita kongoi korone mbo eje chongo kongoi kapita ngale kapita autu chongi kumi yulto. Mau angkana yang lebih cuci iba kubit kia kubit tenanu. Kita orang kui cuci iba mau angkin kerja, mau angkin tu mau angkin kalau lebih itu ni luar mungkin. So jina anak ini zaman sepeda. Amune ini orang itu kita lah kui kau lego tu gumi orang berburu orang kau sana nak kau nam kau kage. Lego baru air lega iba iya kau lego berat tu giam. Iya lego cuci iba dia ni gua mami jina apa kapsa. Uangke, ini nak buat nak tuga, ini nak gaya ngugis tu. Amongki orang itu adalah taka. Oh, bagara sih, aku sulta lagi nak samis gobar kian sih gobar unyeke. Kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini ada, kini Negeri ingat kubari diri. Tak, jika kubari diri itu mangan yang lebay. Ogi, ogi bengkel sendiri, asli yang gomut itu ni, no. Omangan yang lebay le, baru lecik baru, hari ini mau gitu. Koba eleba elase mai. Ai gira ndu ke ai. Abo o tel nge ngalol ngu nyori nye. Ko mi ge si. Ne te nyore nyona ne yinge ta nyara.
7: Murefo.
12: Ngomi ngomi ne ne je tera nyagi je mo ngo nyutu.
7: Yes.
12: Ah, ngomi gim na na chibol da age mo ngo ngo na mo gai na u. Ah, ngomi gim na na kuma go ma ga gi mutinye go uno ngomi ngo ma tera aser ke gole.
7: Mhm.
12: Ogo nget ko muta ga gora go bar chikyo.
7: Yes.
12: Aya, ala gi ne tu nga go ago muta go bar go mut ku ya muta na ba buje. Ko tu ngo nget ko dirta i go dirta ko ni. Koma gi ma gi mut ko ya go no ren ku nyuan ko ren ku nyuan kwa. Aku tunggu ngah cuci kotor logo. Abu ni abu ni abu ni waktu jalan eh. Aku ingat lagi dengan guna. Pak, kau jadi tanda guna mana boleh lagi cuci kau lebih ni hari amu cuci ni. Wah, semasa tinggal pun am tak ada pun ada ni mana. Kau boleh lepas mami itu guna. Jadi kita perlu cuci nanti tu bukan abu kita.
7: Yes.
12: Amu ni kini kita re, kini kita re apa orang? Kau tua je ke lagi nasi amis tu? Ya, lagi nasi amis ni guna sama.
7: Mhm.
12: Aye. Tichu kogi rabi ku bitjo e noret ni mongu no. Wan ko ngwa ba ye de ku ne kayi te ku ara ni ba ki ti ara ni tu ni ti ju wan ni wa ki. Ku ti ne ko ra tu ju ara.
7: Yes.
12: Ai gu gu ran go bar ki on ni ku ba we jo ki rabi ke si bu. Ku ni wo te ta go ke je bi yo te tu wa no bi sta. Ma u na u le mi to nu tu. Au mi am au mi tu ke mu che wa ya ni. Che bo ru ne ke ti ne a go go le ti. Ayer bueno de está. Le voy a igual de está, pero con coi mi sin capita, de que quiero contestar y ganar.
7: Con buen refo. En el limbato maya sante sana. Amatongo uto kita by the way, kwa kinyoro chita agenge negure kaleb. En tetana tene kwa 90,000, kwa kitinye tuga, kwa mite soko tuga yangu chiba 90,000. Kaleb agenge neko successful, toge chinge chita agenge. So chill star 274 hasha gyal jige ya teta, kagisirigele kao, akumite number 5. Kero kwa magi saa sita. Kwa til jitu kultika tuka tagenga agenge o. Star 274 hasha. Chine kwa son, kwa ginyuru kala benega nato nego aljike, tiltika to ginyo en star 274 hash. Ichile gitio star 274 hash agelijike teta na miten number 5. Misoko number 5. Mama chemwe niambuko soko achibiru otijimo gonje eto kubato gimeto kwa
13: hana. Ara afkori.
7: Yes.
13: Ara afkori. Ia mune.
7: Achamege.
13: Kigo igenye ara afkori kwa Ni jeb kama tu tagenge nego batte ngabisa gale wana dechute ilene iwa tuwana rafkuri kigure masi enya ambugo mi hotel
7: atocha
13: bae ngabisa gale wasi bini wakua ngeet krindi koo kasa angitik kake mwai tuu chong iyo kseko unu anya rafkuri
7: yes
13: mwani iyo nga amtuku kek iyo setu ngele kek jike chenji kiko ito ilo wana amtuku kebako hii Sito abure kanyo kwa lakwe kote nga amdugu. Manyeche sigi chiki virvir. Anna logo chuma nguno tengori. Che virvir. Kwa wala ae sabu kabe salo. Ako toko kumeuni kwa rae chek sigi. Ala kano ame tuku kabe nami. Otoko miyo anyo abe kote nga am. Mwankone. Mwanyeche kemegi ngwa me sigi. Kota to machene. Nah, ya, apa nak? Jengkel sama ya, cek orang sigi. Jadi mungkin cek kemas itu juga abis. Amma cek itu sorry, cek ni orang je nampak ni. Kalau sah gumpel ya, kita ni baca cek. Kalau agak sikit, mabah cik kau ni nampak agak cair. Kau melayu.
1: Berarti cuma kau encet.
14: Encet. Hei, kena marah buat dia mana?
1: Encet mengenai karibu.
14: Mengenai karibu. Iya.
1: Karibu dia nengung itu.
14: Ulu mabaji. Iya.
1: Pos volume ni baru dia.
14: Pos volume ni baru dia.
15: Lawu rezeki normal mua we. Alengi dia rezeki kudin doa ya kosi mana?
1: Alengi dia lawan speaker.
15: Enggak lah cukai kau no. Koin. Korome. Kongen oleh mi kita cuma muzik aku kosan ngalai jangan rancan rancan gaya jangan jangan gaya itu gua mungkin lah ni muzik kita aku nanti aku maki sektor kau itu nela aku kau gaya gaya gaya kau nela aku ada engkau kota ke asinya kau kota ke korak kita kau nanti aku orang tu kau ni ni aku nyalok gaya kita ni gimana nanti aku kau gak kau angul lagi kau kau buat kau ikut bicun hari itu kau nyalok gaya ni aku gaya kita tu gak bicun kau mak kita korak aya bu mucho ko bin alje mo koro ron gora khut ko hi ran ngare jo to ko tu na ne ko ngo ngo yuo bi che ko we en guru men dona kita ga ko ga nge ka ga nge gora fi gi eta ji na mu me ge je ga mu ne i ti o tai la ku yo ni ko la ko man da la ku te ngo ta ga ko ko ta ga a i tu gora fi gi ji to gora ko bai ji lo ju ni va em pi a yar ani gore te bure wagere ko gago abi oi to mane ale ndo ngobe garawe tabi kete indi jita go ge ka abar ta bur ge lele mbuhia jugo iyo jugo wa no lele ngobu nwano aga ni na mwala go edo oga se bara gi gindo tin kete na la go te ni ngi tore ta na ge ba ile nga ngala la go ko uno ko ko tore tin ma ga le te ndo ngoro mai mu je ni ngoro ni bai la ay wae junde la go ko uno ngoro nga ai tu ke ga kunto gi no te ta mone koi chunda mata ke ngalolji ya pile kumoge mata kara boise kir wote timi urwa kuene tenge agatul kuya bi gol mi tenge tane muche gonyu enge ay tu ucho ke ay tu ke magar na gitu tori ko mage dasta ke be ke be usne na muche go tagi so mage ay tu ke muche go sabe me tu ndamu ale ke ujo ngo noy noy bi go ta tunga uwi nge lage to ko be minyo ge tarchi ngora aya ke nam ge lagi ngo bo yo na ge go ngat kwan mo yendu ke toliti to ati bara en nyanda mag ma jara si in er lo chu en ko na ga to la na go bojo na ga to kul igere jang tu to na re ti we agi tunge ko ma ga tu ni je no ma che ga agi ne bara ko to sen de ti tai o bara to i ti tai go ko so ru na ga ko anda ni ne we sa go gi we la ni on ta ti tai tu ni ko anda ti to agi le ni mi go ni ko ma che ga bi ma na bara agi li me ani da mun e tu ni na re ko anda i na no ti tu ji ta ga tu go anda ndo lo lo aku bukan cerita nak kamu mungguan, ane aku tu ni. Memang saya tak boleh. Kalau orang gay tu, itu berlawan cuy. Kamu aku nyukpo, aku buat aja no. Amar agak agak ada ni sih. Tengok orang tu, orang kiri lelong kita gege sih. Orang barat gege itu kamu ni. Kamu mungkin nato ni jadi nama kau hilang. Kiri gege sih kita tu tuli. Aiy, bayi je jadi kena jago. Jika ada anak log, ibu itu buat aja no. Mau ikut ramu gege, nengah mateng gua ikut. Yang ni gege sih orang ikut kori. Inai lagi ya, kau mandai. Kau aku kau tenen ya, kau mandai. Okey, orang itu entik orang sekarang kayak mungkin kita mengurus, nengin giro kayak kita koyan, kimang koyan ni barah. Kuma jadi tak kira tu damun, igungin ntelillo, sorry, apa bet kau ni korai ni? Kau ni buat cina? Jadi orang kata kau bet boy, jadi muzio gunggal lagi boleh dia, jauh gunggal lagi entah aja pun, jadi muzio kau niya, tengkek tak kau bosan. Kau ni buat jalan tengkek tau malu bani dia, rodi zaman jadi bungut.
1: Pau lagi kan?
14: Ya, kita.
1: Ay.
14: Ya bulu.
1: Aje begini.
14: Ya grumi. Pau grumi tibi tibi je.
1: Oh ya. Agar ya naik naik amo buat dia.
14: Tahan ni.
1: Eh.
14: Kau so tuju kau ni tibi. Apa dia yang biasa? Oh demi alderta. Aku ni yang tak boleh naik lagi ayat tinggi. Kau ni si yang dah terdah ni yang tinggi yang dah jiban ni.
1: Yes.
14: Oga, bukan ni. Mami jangan ni si dia jangan si dia tengok dog itu.
1: Yeah.
14: Amu ni, amu ni si ayat. Ada yang kau dah ilang buat nak koriam tuga.
1: Mhm.
14: Aku ni tu tuga yang kau ingat orang aku isi ni. Ni si nak antar kamu guru lepas ni. Mama nak kamu guru lepas ni je. Kita jangan lawu.
1: Ah,
14: jaya si kijang itu tuga bi kau ikut mana? Mungkin gila.
1: Yes.
14: Amun deh tuga ni kau ando, kau ni kau ando si hidup kau aje batian ni tanah bom mori tengok masih.
1: Mhm.
14: A aya bongo mi ko machine gora ko nyi konam gora siri tuka gora ko tai tuka alak chuno chungu ko ji jibo ko kugodi ono te so yone ne ko magde no gine
1: yes
14: ne no ogi wai bi gi asiara mi gora mama ne amwa gulle tuki oir to ne amwa gulle ko gi la gwe ko bare ne busi ajuta moyo me ki log yugi ulgi ne ko herge log en gori kwa gi ko nyoga Kokimokikochin ot konomeny kele komeny taban acha mi gaa kototun kesur en gaa yoto lakini nguni ngobore itu kongwo olimpo komanda kwolchi kobutit kwanda ak kwolchin ngoriet kamet kobore chi kamet kowo chebanum kibarua teguchi matakonai kole kwondab chito so kikiribe nebo oeng kora komosin komi chi nekamwa kole kuwekwon botoite eng gaa nyun aja ni obore yokto boisiek kole botor keser kok lok ngoba boisiek chebo kokwet kosor kwondo awekundeyono komesur so yoche ngeser gaa gaa nyun ko wikit agenge anan betusiek oeng kokasor kwondo asiany kobwa gaa botoite ngomut kwan gaa nyun kobwone kokaswech makosa mobwone icheket komeyokte boisiek so ko kiit nekikowech en ireu komokilelen yai look ayak itu sikik ibininyon nikimi nguni ai nikikoitoi look mekiu boisiek chu kibo keny kikoitoi look ak nyeikoite kora kwo komosi nebo oeng kora komokilelen kotougee look komondoo en yon kokitun atinye batieminyun nekiwo tabia so koitu Ya. Mi mo batia menne.
1: Eh.
14: Ani yo ngi bir ko ta poita lagini ma ba ko nyuwa ngo tur ko ganda. Inge ser ga ga nyu me go su. Mara go ta ti ya si jon ko ma ba kwa mo si ndu ga kwa me jita. Lagini amu gi ge ra ako kikokoito tuguk komakoito ne ot awendi kenyisiek ata kot komesoru nyekang'ung isor werion kowo okirirat okirikoite tuguk itinye tabu nyeken amun betut agenge koitwok look chemengen ilata ako nyokobunjin amun kiilipan okirirat chekuket so irip chito kong'unget yon kirimutu kwondo okirat akikande ko irip kong'ung moribu botoitenit amoribu wikiku Hey, aso wester.
1: Yes.
14: Amun ko bujino maribu jun amaribu jali zidji. Iji orgo tani kiche isere logu ko chegu ket koran matin gawe ni zo sam gugu no ino mobil ko ata ko ita. O pamye le ni megi to apa ko ita kora. Yeah. Hey, aso. So o ko ane ti si ono lagi ni ni naga ayai kabisa o dinya guni. Po yon kora ne kikole okilione sikesor kichengere kichendo aino kikiliba lakwet kenyil oeng akomi kot nguni nekita kongole kosor tuga nikibo oeng komemi tuga amomi lakwet kiwek kot nekibo
1: yes
14: ko nikimi koto yanyet netire woi elekikituni inyortoi ano tuchukuko kiba buch tuchanine lakini nguni lakwet komi komie amun kiwek kot nekitaki angelipan ak kerat kobo koyoto lakini neni kokobetyi tuga ngole kosor any komomi kikuren ono so momiten kele kasarta ak look nguni echek chekiweche sigik amoche sigik nguni kosergee look amoe kosergee look kometoi chundo lakweng'ung en betusiek somok ile nekowo olimpo kericho kocheng kasit kotom inany kosur chebo yemosur any orowek chekomosur itiach kochengyino look chiom aya kotu kobore kosekoteben ineni komosur kemoe koaine konyun ote rubet nguni kobore kokiotinye ngokimutwon look mut cheter chebo kuyin
1: kongoi
14: akiburen koreng'ung kongoi
1: Imeta
16: Webster of Gorin, yes.
1: Garibu
16: Kogwe kwana na basi ni kogere kityo le ngalo chef ngale kikoro kapeta wetek.
17: agoniti kore di abrori to alei ateborni kuo koi dibanguni kogi nera na mu ma ta we ata bjo ni kini kini kini yori mboi jo mu ni bif tara kuri amma jo ragi mu jo kuri kili lo ko ya ki gara tengo ri kyo agi sirge ke ju ju gitin akoko nyuang kora ke pakai kora aku ni mu ogi ratu
7: Yes.
17: You are king saying that the money website. And the general union, I can join the group of bandage and good in you. Come here, my young bandage, but they give me. Come here, you know, to get what you get. I don't know what I'm going to get. I'm going to get a good one. Come here, my young lawyer. We say, well, we start up good.
7: Yeah.
17: Aku marah tu mulut kita geras kau tu marah. Sama di sini, kamu tinggal voice. Kali yang maksa saya korang ada kita waktu tuan.
7: Yes.
17: Aku di website.
7: Aha.
17: Tatan apa yang kita geras tujuh? Kibar, kibar, voice, kibar, geras tujuh. No. Tatan apa yang geras tujuh? Menunggu marah itu cong.
7: Aha.
17: Aku macam dah korang kau dah gil. Mugi besok tu kiki macam dah tiduri nyon. Kiki besok kiki jam tu. Kau apa mau voice? Kawan umur ini, kawan ni cipawan anak tu betul jom jom ni, kerja makin kena, kirim lepas sebab kena alat, tangguh kau ungkuh, nyikuh kau ungkuh, orang ni semua itu cara kau ni maju, maju kita maju kita pun sekarang kerja kerja ni, orang ni cari siapa kau ni kau masih semua itu betul, mungkin ada.
7: Yes.
17: Akin dengan lembut yang kita kita kau di nang, akin mereka kau ni kau ni, aduh ni orang kau cuma tu kau ni jitu jom ni betul cara kau ni, ni agen dek iwan kamu sahaja.
7: Aha.
17: Oi agra. Kore ni moro, emi wona nyung kuoni, e mwae ane ratatu ne. Ko kuonya gi ne buna no idote. Aku mo bure bucha nyomo mwae tire. Kile mo me ku kute ki ne ge, ma te jomo jinne. Ko jingi ge na ipo, oi do lona, de bure tuang ber kam mu iste. Ma ta jemo ne tun. Ko tora ilo ga yugo sto, mo lo ta manoi. Tu ko e gara ku ko e ko. Ko jogo ji mo ji ki ai ji nyora. I'll give you my name. Kami lakukan lakukan lebih kuat dah. Kebun lakukan, cuma cuma jadi kebun lakukan. Kau tiga ni wujud cara kau, nak orang jangan lepas kasih bantuan tu nanti orang ibarat ngalih kamu dengan nama dia orang.
7: Yes.
17: Kau orang jangan orang jembar orang yang kau orang kau. Kau mungkin mana kerja ni boleh ni di tiada ni baru je tu. Mungkin kamu nak orang ketinggalan ni.
7: Aha.
17: Aduh begini wujud cara kau ni orang si kau ni kan orang kau ni kan yang mungkin ni. Jomi orang jauh ni, orang yang berurut polis juga, orang tergali, aku pergi tu orang yang ganis. Ia nanti ni, anak orang dekat TV.
7: Safi.
17: Oh, buat aku anak kita yang ni orang sendiri cuma orang ini bicara kau ni.
7: Mungkin
17: kan, meja juga TV, tapi mega ni kau mega ni kau meja blog, jas mager kan, tapi kau itu ki. Jadi tu yang juga TV, kau kau itu bangkam ni, tu mana. Amukin pun korang je, dah jitu korang kah meh tablo, yang lujuan itu gua bojo, tabutta ya.
7: Kau kahih?
17: Ia agera loh. Eh? Wei sekarang goris?
7: Yes.
17: Kita tak jahat kan? Kalau jual nak boleh bojo, cakap punya tu hari punya, aku uang untuk apa? Kita sampai ni, nampak ni, kalau tu mungkin kita tu jual ni ada apa tu pun. Amuk gua ni jadi kira enggak tabuin. Orang ini tidak dapat tajir sahaja dengan cumi cumi. Mami katanya tak ada tidak tajir dengan orang Afgur.
7: Ia orang
17: Afgur ni. Ia begini ni.
7: Kongoi.
17: Aku tu John. Tidak tajir dengan. Kongoi mesti kita kena ini.
7: Asante sana. Kongoi bana kita. Charles Mabuai.
18: Hello.
7: Hello. Hello.
18: Hello. Hello. Hello. Hello.
7: Yes.
18: Hello. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
18: Tapi tinggal naja ini, aku kecik juga kalau lagi apa tu, ini tadi tua tinggal.
7: Yes.
19: Bye bye.

Luban. Lagi like, nam juga anjo koror ni ay Nairobi. Yo yo da Luban. Ito miski nam. Kalau mana nari lagi ni kini rori kau milun. Bejai mau hari orang lagi ni jutagra. Kalau mana nyam betai.

0: Aquí kita sudah kostin ni juga buat cerita kepada beberapa orang terbakiot atau taring inisiatif. Lagu macam yang cembik sesama dadi. Pintati jenjur cingkai 20,000. Kandera rabi negai. 20,000 ke beberapa orang terbakiot atau taring inisiatif. *441#. *441#. *441#. Kebe bertanya tentang apa kita lalu tering inisiatif tadi. Tache FM hello.
1: Tache FM hello.
0: Hello.
1: Nata nugu Weldon Arab ko indo endo tani.
0: Karibu sana Weldon Arab ko Piro.
1: Ami Dani.
0: Dani kabisa kongo misung tadi. Tache FM hello.
2: Hey Susanna we.
0: Yo.
2: Ya muno mamurdani.
0: Abai me semeji.
2: Abai bai na jara na kita na kelo kipasi si kete ngirenge to
0: rusi. Karibu kipasi si.
2: Ami kabisa waje bet kabisa ilo na sayo jenna kibur tuwa tar koera.
0: Kongo misung kabisa papa. Tache FM hello.
1: Tache FM hello.
0: Hello.
1: Ya muna sisi.
0: Bye bye daddy.
1: Koma na kile tu miss ko na miss jalai.
0: Ah tu miss ko liya muna jor wenyun.
1: Ami wanya sisi.
0: Karibu sana.
1: Ami in.
0: Ita gat kabisa tu miss call Tache FM hello. Pole kidogo dadi. Eba tuan kibagenge gorne tabi tu tabrai ni Tache FM hello.
3: Tava mano.
0: Hello.
3: Hello retio.
0: Hello retio.
3: Yamu na sisi.
0: Abai bai buju.
3: Ati nimekumi.
0: Na mimi je.
3: Kiko
0: malangu wajane sutero amindan. Imu abuji len mindan orga git panga ngomogi kosin.
3: Nawe
0: sungu nengana amilaru era. Kau itu
3: esaku nubana kata sungu.
0: Wei Akuna kudos le.
3: Akuna kudos. Akuna kudos. Mami amasa pe. Etari itu yang itu arata sit auto cega bilaeta gabaga sufi.
0: Kungoi kabisa.
3: Kungoi amindan.
0: Kungoi missing jang suter tache FM hello. Yes.
4: Aku dah kata sih.
0: Bye bye daddy.
4: Kau nak aja.
0: Kabisa.
4: Justice je tomorrow.
0: Justice je tomorrow. Kau nggak missing bapa nyun. Tache FM hello.
4: Tache FM hello.
0: Hello.
4: Lemnya sih.
0: Jamge.
4: Aku nak lama kata sih.
0: Bye bye kata sih. Nanti ada.
4: Ilo tu itu yang ni nak buka no ilo.
0: Eh.
4: Ochi lewat no phone point zero.
0: Karibu sana.
4: Gibu dina gibu dina yang gimana? Jom ni indahnya kan?
0: Kongo dina yang gimana? Areas.
4: Eka pesa nyonggo una na susi amai cengwa.
0: Kongo misung baba nyong. Tache FM hello. Paul lagi dogo dadi si nyonggo ra. Aswit kaya betuan kibagenge. Engarune tabe tu tabrai ni. Kibendi tuan kibagenge sa isekyo itu Tache FM hello.
5: Ta susi.
0: Yes.
5: Ami indahnya.
0: Wani.
5: Dona angkara mereka senjir borge.
0: Aye, amun aja borge aw.
5: Bye bye, undur aja borge.
0: Karibu.
5: Iwan je bangang, kabisa.
0: Dania ke kabisa. Tache FM hello.
6: Bager bager Susana.
0: Ane det bager.
6: Inye rane.
0: Ane ni.
6: Wan juga aja ekstra logo betawes.
0: Ah, kora?
6: Eh.
0: Lagi apa kau kubi gitu kan? Jogi mi ok, mi gom jo bager kau liya.
6: Ah, buat dia lawan tu jadi main ni orang ngerti, orang ngerti tu, orang ngerti mana saja.
0: Eh, kau ngerti?
6: Eh.
0: Okey, sungguh ane.
6: Okey, abang kau tu.
0: Abang kau kau?
6: Oh, eh, kau mager dia ni, tu semua orang mager kota na.
0: Eh, kau ngerti apa besa?
6: Kau dah kasi dia kau apa?
0: Eh, kau ngerti? Kau apa mwenye we?
6: Kune, mi bangang ah.
0: Kune?
6: Ah, tapi tadi tu arah dia pun, ni kau boleh isi.
0: Boleh isi ane?
6: Eh, bayi siapa isi?
0: Eh, engkau banyak bager kau nak? Mereka sahni, je we, kau engkau juga bager. Oh, combo mwenye we, Tache FM hello. Oh, Paul lagi dogo, Paul lagi dogo tadi. Kiceng ye big tati papa. Ayo kau tu mager cina kau gaya papa. Tu mager cina kabisa. Oh, ini Moses kau gunyo. Ini Cipto, ini Edwin, ang Moses. Agar ebita, penatih, gip kau eci, agjon. Festas, Ismail, Julius, Musa. Cita nugure mau pati, Mary, Margaret, Faith, Masi, Julius, Caroline, Akennedy, Kobata, Joan, Ellen, Akiremia. Chill *441#. *441#. Touch FM, hello.
7: Touch FM, hello.
0: Hello. Bye bye, daddy.
8: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Touch a familiar. I think you can walk at the Anna in. I know you can walk it, Daddy. Touch a familiar.
9: Touch a familiar.
0: Hello.
9: Yamuna, baby.
0: I'll jump again, would you?
9: What's your name?
0: Which is a gongo yue kaku. Touch FM, hello.
10: Touch FM, hello.
0: Hey, give this.
10: I keep talking, then I'm going to talk. I'm going to talk.
0: Bye bye, you give that.
10: Hey, oh,
0: you go again, you
10: man. You go again,
0: yep. I'm going to talk.
10: I'm going to go to the house.
0: Agere Masi Agne, Agere Robati, Agere Evanis, Moses, Feiti, Sarah, Paulo, Chanete, John. Aram ngeti ja keep talk about Edwin. Moses, Peter, Benate, Kipkoechi, John, Vestasi, Ismaili, Juliana, Musa. Chill star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash.

0: Ini kale ni biju kale boyonde nyune kale boyonde nyune kale baren dog ti olenjin kale ko to motoru ageste gengwen ko ga releasein kale le ni galian kale olenjo ga taris kale ge aumian alionen
1: anta ni ga sa de jini kitane go bare ni to bu ke yan ko ga kitema ku yo ga biro ni ro ta si tupone wa burge yile Kamu tu lelaki yang kau pergi itu nana nak tanah tanah leh, abu tu kau yang kau pergi itu. Kamu nak tak tu kau sendiri cuba lewa niro, eh, oh? Itu nak kita nak kau lagi dah tu kau ngetah tangga teta, ingat nak niro ni kau macam ni tu kau mau niro ni kau mana ni cegahnya? Tu kau baru itu kau itu, kau mana ni?
0: Mua ni game boy enda ni jam mua ngalai juai. Kau ilah nunggu agak beberapa tamu reni kan?
2: Guma tanggronye.
1: Oh, nih.
2: Kok? Sekolah dia susu.
1: Reni, aku tak berdaya. Aku tuh muda, tuh muda. Nau lumi kita nih dari muda. Amin nih.
2: Eh?
1: Oh, amin nih. Susu petari kita kan tu jadi.
2: Kau nak tahu mungkin kau mungkin, aku tengok ni aneh barang. Ni murni cuba tak jadi tu terungun atau lagi ni mite ani onding. Anu, tengok ni aneh ni, nol lagi kau itu terbarang. Mungkin kau kita sihir ni, jadi aku tak mahu itu menjadi apa.
1: Oh, mungkin kau yang masih hidup ni, jadi murni juga itu kita mahu terus juga anu, lagi ni cendu anu.
0: Tuh mat kau direct tak ya? Kau anda tuh mat kau rugi ni, kau gay release.
2: Oh, wajar kiri tu, tapi yang ni gen tak gula mai tu, yang ni, kalau nak aku nak kalian in sila in nyuri in dau di direct.
1: Kamu gaul ni?
2: Eh.
1: Kamu tuan itu, baru gaul situ, dan jangan gaul ini, mau nyuri dia, mau ini.
2: Eh.
1: Kami asyik ramai, jauh, jauh. Dia itu mahu depan, awak itu depan lebay. Kami asyik kami tua lebay ni gemotu. Ini kerja tu je, ni orang lekar tu anak yang dapat kan. Lagi juga ni je juga ni tu. Orang ni itu pasir kan, pasir kan. Kami anak ini juga ni. Sebab mungkin dari protes tu.
0: Kini nak mula ni ngau nato nasib kori lisan ni le magerti ne boeing.
2: Magerti na atau orang ni, tega ni ane ngau nato lagi ni tak.
1: Magerti le lagi ni tak tu lagi cutinda ane kita start lagi ni mana nai lagi cutinda. Asyik ni boi dia tega kau tak asyik ni ada. Jadi aku kerjain dah dulu ni warga nane kamu, pasti mau mori lisan gua ni, tega ni lisan, amne gua ni amun. Abu tu dia tak jadi tak jadi ni kan? Kamu jadi kata kagori, kata payoi, tuh orang nama yang gua buat tengah mana ni? Dia tuh kuat dengan mori ni, cuma ni tu. Malah dia ni kuat dengan le, anda for example, le tuju ni tunggu macam, kamu ramai sekali, kamu ramai jadi kagori, le payoi. Gamu malah, nak taruh lebaran ni, orang ni nak taruh tu goyang, jimbol, orang tua susah ni, jadi lagi taruh dia tu. Tapi kalau orang mana bukan aman dia tu, kalau bukan mana taruh malah, kalau jangan begini tu orang ramai. Kalau mami aja, mami ni mana mesti cuma baru dia orang buat itu ke seperti dia itu tu mami. Kalau bukan kita tu boleh lihat, tak boleh lihat. Ibu kini ada tu semua. Betul ini, kita tahu terlebih ni ada tenggam. Kalau ni orang tu bercakap, kalau tu semua itu asyik. Kami.